0: Dan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Nah, itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
0: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
0: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Pria Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama laut Jepang, itu sama dengan dia tadi di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan laut Jawa sama Samudra Hindia. Si kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api dan Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: kasih rekan-rekan media. Hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita explore. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua apa polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer gitu.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Dirut sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Ini kan sekarang kalau keliling Indonesia nih, moda transportasi masih dengan udara. Belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa nih, sebenarnya soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kuliner dan sebagainya, melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali. untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
11: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba. Jadi tadi malam sebenarnya, dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
12: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Manunggal itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
13: Tidak mau kita akan mengoptimalkan.
14: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
13: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan perjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
14: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
15: Jadi, tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
14: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
1: Luar biasa sekali, alhamdulillah, dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba Bangil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, dengan baik sekali, masya Allah.
2: Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah.
0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
3: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Taj Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Taj Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Taj Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
4: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita antara, pertandingan akan berlangsung di tiga klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Senayan Barat, kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. lalu lintas dari Jalan Kol Atmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah

0: Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari jalan Kol Atmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Terima kasih yang pendengar Pro 1 RRI Jakarta, untuk Anda masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus di pagi hari ini. Setelah tadi kita menyimak untuk warta berita pagi ya bersama dengan Pro 3, kita masih menemani Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi ya. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan menyimak informasi dari BMKG Cuaca Kelautan ya, yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Indra. Silakan Indra.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pos 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pagi ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 20 September pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, Bekasi, Karawang, dan Subang, sedangkan 20 knot di perairan Indramayu dan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian, untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta, dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter terjadi pada pukul 14 WIB siang ini, dan ketinggian pasang minimum 0,2 meter terjadi pada pukul 02 WIB esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Ya, tadi temen aku mau pinjem KTP.
1: Hah? Pinjem KTP? Buat apa?
0: Gak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
1: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang gak benar, bisa disalahgunain.
0: Disalahgunain gimana ya?
1: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
0: Waduh, berarti bahaya dong ya.
1: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
0: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
1: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
2: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.

0: start crying.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Cara sukses public speaking, karya Ari Satya, Yoga Suara. Buku panduan yang sangat berharga bagi siapa saja yang ingin mengasah keterampilan public speaking mereka. Dalam buku ini, penulis mengajarkan berbagai strategi dan teknik untuk mengatasi rasa gugup, membangun kepercayaan diri, dan menyampaikan pidato dengan efektif. Salah satu aspek penting yang dibahas dalam buku ini, persiapan sebelum berbicara di depan umum. Penulis menekankan pentingnya melakukan riset mendalam tentang topik yang akan disampaikan, memahami audiens, dan merencanakan struktur presentasi dengan baik. Dengan persiapan yang matang, seorang pembicara dapat lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pesan mereka. Selain itu, Ari Satya Yoga Suara juga membahas tentang teknik membangun koneksi dengan audiens. Ia menekankan pentingnya berbicara dengan antusiasme, menggunakan bahasa tubuh yang tepat, dan memanfaatkan humor untuk menarik perhatian audiens. Komunikasi verbal dan non-verbal yang baik akan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara pembicara dan audiens. Tak kalah penting, buku ini juga membahas strategi mengatasi rasa gugup saat berbicara di depan umum. Yoga Suara menawarkan tips tentang bagaimana mengelola stres dan gugup sebelum, selama, dan setelah presentasi. Ia memotivasi pembaca untuk memandang rasa gugup sebagai energi positif yang dapat meningkatkan performa mereka. Selain memberikan panduan praktis, Ari Satya Yoga Suara juga memotivasi pembaca untuk menemukan suara dan gaya unik mereka dalam berbicara di depan umum. Ia mendorong pembaca untuk mengembangkan keaslian dan memanfaatkan kekuatan individual mereka dalam presentasi. Pesan ini memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tampil autentik dan mempengaruhi audiens dengan keunikan mereka sendiri. Secara keseluruhan, buku Cara Sukses Public Speaking oleh Ari Satya Yoga Suara, panduan komprehensif untuk membantu pembaca mengatasi tantangan public speaking. Dengan membaca buku ini, pembaca akan dapat meningkatkan keterampilan public speaking mereka dan menjadi pembicara yang lebih percaya diri dan efektif. Buku Cara Sukses Public Speaking, karya Ari Satya Yoga Suara.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik. Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini, bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal. Pernah nggak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, "Sebentar, tadi mau apa ya?" Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal, belum tentu begitu. Dan mungkin, Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus di Jakarta pagi ini ya. Saya temani aktivitas Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi ya. Tapi kalau misalnya ingin bergabung, berbagi informasi atau sekedar menyapa di pagi hari ini, kita tunggu WhatsApp-nya di 0811-7972-7912 ya. Termasuk pendengar untuk pagi hari ini juga ingin berbagi informasi, kemudian sapaan Anda, kita tunggu pagi hari ini sambil mendengarkan lagu-lagu bagus di Pro 1 RRI Jakarta ya. Dan saat lagi berdengar di jam 8:30, kita akan bergabung bersama dengan Katedral Jakarta untuk ibadah pagi hari ini. Pendengar tentunya juga akan hadir untuk Anda yang menemani sampai nanti tepat jam 10 pagi.

0: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.
1: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
0: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
2: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif.

Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja, dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi, hari Minggu Biasa ke-25, disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Didit Supartono PR dan diiringi oleh paduan suara wanita Katolik. Saudara terkasih, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka, Pujilah Tuhan, dari Puji Syukur nomor 324.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Romo.
0: Kita masuki hari Minggu biasa pekan ke-25. Secara khusus saya ingin berdoa untuk seorang bapak, ayah dari saudara Andre, sekretaris Senatus Jakarta, Bejana Rohani yang baru saja dipanggil Tuhan, Bapak Yohanes. Kita berdoa untuk beliau dan juga untuk intensi kita pada hari Minggu biasa ke-25 ini. Kita mendengar bagaimana Allah memberikan pengampunan yang luar biasa, karena rancanganku bukan rancanganmu. Dalam bacaan kedua kita dengar, bagiku hidup adalah Kristus. Dan dalam bacaan Injil kita lihat, kita dengar bagaimana Allah mengasihi manusia dengan perumpamaan yang kita dengar dalam bacaan Injil. Dia memberikan semuanya, tidak hitung-hitungan. Satu hari, setengah hari, satu jam, dan seterusnya. Rahmat dan berkat Allah melimpah pada kita. Begitu marilah kita belajar murah hati seperti Tuhan. Menyadari kekurangan kita, mari bersama-sama kita berseru, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu memperhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan-Mu.

Engkau memperhatikan kami semua secara sama, tanpa membeda-bedakan derajat, pangkat maupun kedudukan.

0: Marilah berdoa. Ya Allah, segala ketetapan hukum-Mu yang kudus, Engkau rangkum dalam hukum kasih kepada-Mu dan kepada sesama. Semoga dengan menaati perintah-perintah-Mu, kami dapat sampai ke hidup yang kekal. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
1: Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihaninya, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Sekali peristiwa, Yesus mengumumkan perumpamaan berikut kepada para muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Mereka menjawab, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore. Dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar. Tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar saja. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.

0: Selamat pagi.
1: Pagi, Romo.
0: Apa kabar? Baik. Biasanya Romo Katedral kalau berkhotbah berapa menit ya? Sekolah 6? 3? 15? 10? Oke. Kalau 1 jam seminar nanti kepanjangan ya. 5 sampai 10 menit ya. Kita lihat. Jam 9 kurang 10. Semoga jam 9 selesai ya. Setuju ya? Kita sepakat ya. 10 menit ya hari ini ya. Iya, saya suka angka 4. Banyak yang tidak suka. Kalau lift-lift jarang angka 4 ya. Adanya 3A. Dari 1, 2, 3, langsung 3A. Tapi saya suka. Rumah saya lahir di Kelapa Gading nomor 4. Sekarang saya tinggal di Wisma Adi Sucipto sebagai pendamping mahasiswa. Juga nomor 4. Rumah mama saya di Bilabong juga nomor 4. Jadi mungkin familiar angka 4. Ada 4 poin yang mungkin saya mau sampaikan berkenaan dengan bacaan-bacaan hari ini. Semoga bisa diingat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi kita dengar dari bacaan pertama. Skolastika tadi baca apa? Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Kecuali kita bareng-bareng ya, jalannya sama. Apa yang mau dikatakan? Dalam bacaan pertama, biarlah orang-orang fasik, orang-orang jahat berbalik kepadaku. Tapi banyak orang yang gak mau. Tapi ini maunya Tuhan ternyata. Biar semua orang bertaubat. Semua orang kembali kepada Allah. Karena pengampunan Allah itu ada batasnya gak Bapak Ibu? Gak ada batasnya. Jadi poin pertama kita dengar bahwa Allah mau semua orang, baik yang jahat maupun yang sangat jahat, yang jahat banget, itu kembali. Setuju ya? Halo? Setuju ya? Jadi para koruptor yang ngabisin uang rakyat, yang nyakitin istrinya, yang gak peduli sama suaminya, bodoh amat lo mau apa gitu ya, sudah gak ada pintu maaf gitu ya. Nah, ini diminta Tuhan untuk bertobat. Untuk kasihi suami. Yang biasa gak buatkan teh, buatkan teh. Mau ibu ya? Coba lihat senyumnya mana? Mau ya? Aduh, Romo. Suami saya sudah jelei. Jelei itu menyakitin, udah gak mau deh. Nah, sekarang mau diminta sama Tuhan. Setuju ya? Para papa, para suami, setuju ya? Mamanya melayani lagi. Aduh, rasanya seperti 20-30 tahun yang lalu. Saya sudah gak ngalamin itu, Romo. Tapi juga suami yang biasanya pulang sendiri langsung masuk kamar, gak peduli sama istrinya, sekali-sekali cium pipinya, keningnya. Oh, ada apa ini? Dengar khotbah Romo hari ini. Setuju ya Bapak Ibu ya? Coba mana senyumnya? Setuju ya? Bener loh, praktekin di rumah loh ya. Kenapa? Tuhan mau semua orang yang biasa melakukan hal-hal yang tidak baik kembali seperti dulu. Amin. Poin pertama, ditangkap ya. Nah, poin kedua. Bagiku hidup adalah Kristus. Ini kata siapa? Halo? Kata Paulus, betul. Juga bukan katanya orang lain. Jadi kalau Yesus itu hadir dalam diri Paulus, kalau sekarang saya ada, boleh saya bekerja menghasilkan buah, kata Paulus. Tapi maunya, aku mau mati bersama Kristus sekarang. Banyak yang melakukan itu. Tapi ternyata Paulus diminta Tuhan Yesus untuk tetap bekerja. Dia mewartakan Kristus yang bangkit ke seluruh dunia sampai kepada kita. Maka kalau Anda, saya, kita semua mendengar bagaimana Rasul Paulus mengajak kita, mari hidup kita itu adalah Kristus. Ini juga yang dialami saya 26 tahun yang lalu sebelum saya ditabiskan imam. Saya punya logo Filipi 1 ayat 21 ini. Bagiku hidup adalah Kristus. Kenapa? Yang hadir, yang tampil, yang sungguh-sungguh saya wartakan bukan diri saya. Sama para brother, suster, para imam. Dia tampil bukan untuk dirinya. Tapi mewartakan Kristus yang bangkit. Saya ingat betul bagaimana banyak kekurangan. 26 tahun yang lalu masih muda, saya masih kias-kias gitu ya. Sebelum saya bertugas pertama kali di paroki Jalan Malang dengan Opa Lamers almarhum. Mungkin ada yang tahu ya, di paroki Jalan Malang. Kakek dan cucunya. Wah, berapi-api tuh. Saya khotbah berjalan-jalan, saya khotbah bikin drama, bikin teater kecil. Dan akhirnya pasti tanya jawab, ada sinetron kecil. Sangat ideal, luar biasa. 26 tahun yang lalu ketika saya bertugas jadi pastor muda di sana. Dan mau, saya semua yang saya pelajari selama pendidikan mau saya sampaikan semua kepada umat. Ternyata tidak mungkin, tidak bisa. Cukup 2 tahun lalu saya ke seminari, mendampingi para seminaris, dan seterusnya sampai sekarang saya menjadi pastor mahasiswa dan pemimpin rohani Senatus Jakarta Legio Maria Indonesia Barat, Jakarta, Jawa Barat, Sumatera sampai Kalimantan, dan saya sungguh bersuka cita mengikuti Kristus dalam diri para legioner, para prajurit-prajurit yang tergabung di 17 keuskupan di Indonesia Barat. Terakhir, kami misa tahunan Senatus, umat Jakarta, umat katedral juga banyak yang datang. 1000 orang lebih dari Jakarta ke Palembang kemarin. Dengan 2 uskup, 33 imam, dan juga ribuan legioner. Wow, setiap tahun kami bersuka cita mengikuti Kristus. Semoga Anda, saya, kita semua mau ikut Tuhan. Amin. Poin yang ketiga, kurang 5 menit lagi. Yesus bilang apa tadi dalam bacaan pertama? Bacaan Injil. Dia memberikan perumpamaan tentang Allah yang sangat luar biasa. Yang mencari pekerja di mana? Kebun anggur. Pagi-pagi dia cari, dapat. Lalu semuanya deal. Berjanji, ada kesepakatan. Berapa dinar sehari? 1 dinar. Anggaplah 50 ribu atau 100 ribu lah ya. Lalu jam 9, potus, snack, dia keluar lagi. Oh, ikut aku, nanti kasih upah yang pas. Oke, mau. Jam berapa lagi? Jam 12. Jam berapa lagi? Jam 3. Dan yang terakhir, jam 5. Kok gak kerja? Gak ada yang mengupah kami. Lalu mereka bekerja. Nah, singkat cerita, biar cepat, bukan artinya biar cepat-cepat selesai ya. Kita bisa melihat bagaimana karya Allah berbeda dengan karya manusia. Kalau mungkin bos-bos, para pemimpin yang terhormat di paroki ini yang melihat, pasti gak adil. Karena cara hidup Allah dengan cara hidup atau cara pikir manusia berbeda. Mereka mengira upahnya lebih besar. Karena dipanggil mandor itu yang jam 5 sore padahal sudah jam 6 selesai. Cuman berapa kerjanya? 1 jam. Dapat berapa? 1 dinar juga. Wah, kita kepengen tuh ya kalau kerja cuma 1 jam. Bilang bos-bos yang ada di sini ataupun pemimpin. Coba seperti bacaan Injil hari ini bos. Coba dengar bos gitu ya. 1 jam janjinya sama gitu ya. Langsung besoknya dipecat PHK ya. Goodbye deh lah ya. Kenapa? Cara pikir Allah beda dengan cara pikir manusia. Apalagi pimpinan kita. Tapi hari Minggu gak kerja kita ya. Kita mendengarkan firman Allah. Hari Senin sampai Sabtu Tuhan Allah gak ngomong gitu. Ngomongnya hanya hari Minggu. Ingat ini ya, hari Minggu dan Sabtu sore. Mereka berpikir, wah 1 jam 1 dinar, berarti gue 1 harian tuh lebih. Ya minimal bisa 10, 12, sampai 24 dinar kali ya dia pikir. Ternyata apa hasilnya? Sama. Aduh, gigit jari dulu ya. Dan pasti bersungut-sungut. Mereka enggak senang. Lalu kenapa Tuhan juga memperlakukan kita seperti itu? Seringkali kita enggak bersyukur atas hidup kita. Kok tetangga kita mobilnya ganti-ganti? Kita juga ganti-ganti, naik go-kart ganti-ganti mobilnya ya. Enggak usah harus cemas, santai aja bro, ya kan? Kita bisa senang semuanya kalau kita selalu bersyukur. Dia 1 juta gajinya, yang satu 1M, biarin aja. Dari mana tuh M-nya juga gak ngerti ya. Ngambil duit orang kali ya. Biarin aja, ada yang 1T tapi masuk penjara, mau gak? Anak tahan, gak mau gitu ya. Kenapa gak mau bersyukur? Tukang sampah yang nyapu jalanan, dia gak lebih. Mungkin satu bulan itu 3, 4, 5 juta. Dia bisa nafkahi istrinya, sekolahin anaknya, makan minum dan bahagia, bisa merokok sederhana. Saya bukan ngajarin ngerokok ya, artinya dengan rokok santai. Dia bisa makan dengan lezatnya. Orang yang gajinya 50, 100 juta sebulan dikejar-kejar pajak, dikejar-kejar hutangnya banyak, istrinya anaknya gak tahu kemana, bahagia gak tuh Bapak Ibu? Gak bahagia, ngapain? Maka kalau saya, Anda, kita semua bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, apalagi kesehatan, ya kan? Duit banyak tapi nya di kursi roda, oh mana tahan? Gak mau Ibu ya? Sama, saya juga gak mau Bu. Tapi kalau saya, Anda, kita semua mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, saya bisa berjalan, jalanlah. Jangan nunggu gak bisa jalan. Kalau masih bisa berlari, berlarilah. Ya kan? Saatnya kita akan cuman duduk, Bapak Ibu. Alias gulanya sudah banyak. Beratnya sudah kelebihan, jadi gak bisa jalan. Kalau Anda masih bisa berjalan, berjalan. Mumpung saya masih bisa berjalan. Itu poin yang ketiga. Allah begitu baik sehingga kayak bertanya, kenapa? Duit-duit gue kok ya kan? Gue kasih 1 dinar, 2 dinar dan sebagainya, terserah kan kita udah sepakat. Atau jangan-jangan iri hatikah kamu padaku? Maka poinnya bukan lihat orang lain, tapi melihat kebaikan Allah. Amin. Dia murah hati, orang yang cuma 1 jam bekerja, orang yang hanya berdoa 1 kali, ada orang berhari-hari berdoa. Sama adiknya, sama dia dikasih kesehatan. Tapi orang bersungguh-sungguh, saya sudah novena Antonius, novena Santa Maria, gua Maria Fatima dan sebagainya, gak dikabul-kabulin. Mau punya anak tapi belum menikah, ya mana bisa, ya kan? Ya gak bisa. Mau dapat jodoh, tapinya waduh jutek banget, mana bisa, gak bisa kan? Gak bisa Bapak Ibu. Mau dapat uang banyak tapi gak mau bekerja, cuma nunggu di rumah, ya gak bisa. Tapi ketika orang mau belajar dan akhirnya mengandalkan Allah, dia pasti mendapatkan. Meskipun hanya sekali kesempatan, dia berjuang luar biasa. Itu kesempatan ketika seorang memperoleh prestasi yang tidak dibayangkan. Banyak atlet-atlet yang akhirnya berprestasi menjadi wakil ataupun kebanggaan bangsanya. Ketika pada saat yang tepat dia berusaha, tapi orang yang sudah bertahun-tahun berlatih gak dapat. Kenapa? Ada egonya, ada keinginan terkenal dan sebagainya. Tapi kalau orang mau sungguh dengan hatinya, dia bekerja dengan sepenuh hati, Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Ngomong-ngomong udah 1 menit lebih nih, gak apa-apa ya? Tambah 2 menit ya? Oke? Okay. Deal ya? Setuju ya? Oke. Okay. Terakhir saya mengambil dari kutipan bait pengantar Injil. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat menaati perintah-perintah-Mu. Dan itu dinyanyikan dengan bagus. Dan di status handphone ataupun status IG ataupun status WhatsApp saya tulis itu. Setiap jam 3 pagi, tapi sekarang sudah gak bisa saya ikuti papa saya, jam 5 pagi selalu saya tulis. Dengan lagu yang saya buat menghadap altar Tuhan. Saya ingat 26 tahun yang lalu ketika saya dan teman-teman mau berjanji. Kuasamu selalu kuatkan kami. Lagunya begitu katanya.

0: altar dan seterusnya dan seterusnya. Saya bukan penyanyi, jadinya minta maaf suaranya begini. Saya yang ciptain lagu. Mas Ari tenor dan Ingrid atau Christine yang bernyanyi lagu yang saya buat. Kalau teman-teman, Bapak Ibu semua, katanya ditayangin di televisi RI ya? TVRI, betul ya? Skolos? Hari ini? Gak tahu ya? Betul ya Mas Teno ya? Betul ya? Nah, semua yang mendengar, kalau ingin minimal apa yang saya sampaikan hari ini, tepat 26 tahun yang lalu, saya bernyanyi, membuat lagu ini, karena kuasa Allah yang ada dalam diri saya sebagai orang, anak Kelapa Gading, saya cuma sendirian, teman-teman saya semua akhirnya mundur pelan-pelan, dan ditemani oleh 3 teman CICM, Sylvester, Kaitanus, dan saya lupa, Bura kalau tidak salah, kami berempat berjanji. Firman itulah yang mengingatkan kami semua untuk setia menaati firman-Mu. Persis bacaan bait pengantar Injil. Maka di bagian atau bacaan kedua, Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus. Itu yang saya pakai di lembar. Ada selipan buku ya, gak tahu masih ada atau enggak ya. Di situ saya tulis. Di samping slogan besar, aku ini hamba Tuhan, terjadi padaku menurut perkataan-Mu. Karena persis saya berulang tahun 15 Agustus sama seperti paroki ini dirayakan, saya ditabiskan imam. Dan persis saya ulang tahun. Maria menjadi model iman, panggilan imamat saya. Kapan-kapan saya akan cerita karena sudah lebih 2 menit dari pukul 9 cerita bagaimana Maria menguatkan minimal saya dalam panggilan. Semoga 4 tadi kita dengar, rancanganku bukan rancangan-Mu. Orang mau bertobat. Yang kedua, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Maka hidupku, hidup Anda, mari kita wartakan Kristus yang bangkit. Yang ketiga, Allah murah hati. Dia membagikan, baik yang cuma 1 jam, 3 jam, 5 jam, 24 jam, sama. Berkat juga begitu. Amin. Dan terakhir, mari kita ikuti firman Allah untuk menaati perintah-perintah-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
1: Amin.
0: Kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita.
2: Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
3: Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
2: Allah Bapa memberikan anugerah dan pahala menurut kehendak-Nya yang bebas. Ia Maha baik dan mengundang kita untuk bekerja. Maka marilah kita berdoa.
4: Bagi semua warga gereja. Ya Bapa, kami berdoa bagi semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injil. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan segala daya, keberanian, dan kesetiaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa. Tuntunlah mereka agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, selalu mengambil kebijakan yang adil, menghormati martabat setiap manusia, serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang lemah, para migran, dan para pengungsi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi perdamaian dunia. Ya Bapa, satukanlah hati seluruh umat manusia. Hapuskanlah kebencian, perang, dan permusuhan dari muka bumi. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk saling menghargai, keberanian untuk memaafkan, dan kekuatan untuk menjaga kedamaian. Jadikanlah dunia ini rumah yang aman bagi semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seksi keadilan dan perdamaian Paroki Katedral Jakarta. Ya Bapa, bukalah hati dan pandangan anggota seksi keadilan dan perdamaian Paroki Katedral Jakarta, agar memiliki kepekaan serta mampu mendampingi umat yang membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Universal. Semoga semua pihak mengusahakan pengelolaan air secara adil dan berkelanjutan sebagai sumber daya yang penting, sehingga semua orang memiliki akses yang setara pada air bersih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia. Semoga kita mengoptimalkan penggunaan sarana digital untuk mewartakan kekayaan iman dan tradisi Gereja Katolik, sehingga semakin banyak orang mengalami belas kasih Tuhan dan tumbuh dalam harapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Kita berdoa untuk ayah dari saudara Andreas, sekretaris Senatus Jakarta, bejana rohani yang telah dipanggil Tuhan, nama Bapak Yohanes. Ampunilah, terimalah ia bersama dengan para kudusmu di surga. Juga untuk ayah kami yang tanggal 3 Oktober nanti tepat 40 hari dipanggil, dan kami ingin berdoa pukul 2 siang di Bilabong, Paroki Santa Faustina. Dampingilah dan temanilah para petugas dan juga kami sekeluarga yang masih kehilangan papa kami, suami kami, ayang kami, Bapak Ignatius Supartono, yang telah kau panggil tanggal 24 Agustus yang lalu. Marilah kita mohon,
4: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Allah Bapa yang Maha Kasih, demikianlah doa dan permohonan kami. Sudilah kiranya Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
4: Amin.
2: Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.

0: Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah, bersama persembahan roti dan anggur ini kami unjukkan kepadamu doa-doa kami. Kami mohon semoga kami senantiasa hidup dalam keadilan, kedamaian dan cinta kasih kepada sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu
1: dan bersama.
0: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Sudah kami arahkan.
0: Bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Sudah layak dan sepantas.
0: Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami madukan suara dengan mereka dalam sukacita dengan

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pancuran roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau kebelayak mendap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan kan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan usus kami Ignatius Kardinal serta semua rohaniwan semuanya. Ingatlah kan Bapa-Mu yang kami doakan, Bapak Yohanes, ayah dari Saudara Andre, yang baru saja Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Juga ayah kami, suami kami, eyang kami, Bapak Ignatius Partono, yang telah Kau panggil tanggal 24 Agustus yang lalu. Ingatlah juga kan saudara-saudara kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan kan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya yang suci, para saudara-saudara kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan. Terus sama memuji dan mendengarkan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putera-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu lah Bapa yang Maha Kuasa, dalam sekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Atas petunjuk utama kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa dengan bernyanyi.

0: Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda kepada para rasulmu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhatikan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan bila kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Anak domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
0: Bapak Ibu, Saudari, Saudaraku terkasih, lihatlah, pandanglah. Inilah Anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuan-Nya.
1: Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Semoga tubuh dan darah Kristus kita sambut, menghantar kita semua ke dalam hidup yang kekal.
1: Amin.

0: Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena putra-Mu telah menunjukkan kepada kami keadilan dan cinta kasih yang sejati. Semoga dengan rahmat sakramen Ekaristi ini, kami dimampukan untuk bersama-sama mewujudkan keadilan, kedamaian, dan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
1: Amin.
2: Apakah ada pengumuman? Tidak ada pengumuman. Terima kasih untuk semua yang hadir, petugas liturgi, paduan suara, ibu-ibu WK, terima kasih. Iya, kita beri tepukan dong untuk ibu-ibu WK masih mau bernyanyi. Ya. Juga petugas dari media ataupun dari Komsos Jakarta dan juga Komsos Katedral, Prodiakon, Suster dan juga Bruder. Sampai bertemu lagi kapan-kapan kalau saya diminta. Ada 4 hal tadi kita dengar. Pertama, rancanganku bukan rancanganmu. Jadi jangan kita mau ikuti kehendak kita, kita ikuti kehendak Tuhan. Amin. Yang kedua, bagiku hidup adalah Kristus. Jadi apa yang kita wartakan harus sesuai dengan apa yang dia katakan, diajarkan oleh Kristus. Yang ketiga, irikah kita seperti Allah yang selalu memberi tanpa membedakan.

0: bedakan. Dia memberi cuma-cuma hidup kita. 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 bulan, dan seterusnya berikan. Sehingga apa yang baik kita terima, kita berikan juga yang baik kepada semua orang. Amin. Dan yang ketiga, bukalah hati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan menaati perintah-perintah-Mu. Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Saudari saudara yang terkasih, pernikahan Kristi sudah selesai.
1: Syukur kepada Allah.
0: Pergilah, kita diutus.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, terima kasih atas kebersamaan Anda ya di pagi hari ini, karena sudah habis tugasnya menemani Anda di Jakarta pagi ini. Sekaligus saya juga ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda yang hari ini banyak kegiatan sampai sore nanti ya. Saya Dede Firdaus, semangat kerabat kerja bertugas pamit, sampai jumpa dan selamat siang.

0: Si telah menyimak Jakarta Pagi Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yud, kamu tahu Rio kan?
2: Iya tahu Put.
1: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
2: Hah? Gimana ceritanya itu?
1: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
2: Terus?
1: Nah, setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
2: Terus?
1: Nah, terus Rio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
2: Oh gitu?
1: Iya, katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
2: Dan ternyata?
1: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
2: Waduh.
1: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
2: Oh gitu?
1: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
2: Duh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya?
1: Betul. Jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
2: Betul, Put.
1: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, Yud.
2: Iya, Put. Betul. Kita mesti waspada ya.
1: Iya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat pagi Jakarta, apa kabar Anda di hari Minggu pagi ini? Semoga sehat, semangat, dan tentunya bahagia terus ya bersama dengan orang-orang tersayang pastinya. Jam 10 pagi ini, pendengar, saatnya menemani waktu santai Anda bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Dan untuk Anda yang sedang menikmati sarapan atau beres-beres rumah ya, atau hanya sekedar bersantai bersama dengan keluarga, atau yang mungkin masih nyaman nih di tempat tidur ya, masih tidur-tiduran di hari Minggu ini, tetap bersama kami pendengar ya, karena pagi hari ini tentunya banyak banget informasi, cerita, dan juga ya inspirasi yang banyak akan menemani hari Minggu Anda yang pastinya. Dan saya Sally akan hadir menemani Anda dengan obrolan ringan pastinya dan informasi yang bermanfaat, tentunya juga dengan lagu-lagu pilihan Anda yang bisa Anda request nanti tepat pada pukul jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta. Sebagai sebuah opening, ada satu buah lagu dari Dudi Oris, Aku Bukan Dia.

masih bersama Sally di siang hari ini. Dan siang hari ini Sally akan ajak Anda untuk mendengarkan segmen Idola. Kali ini berkenalan dengan Stacy Audrey Atalea bersama dengan Alisa dan juga Stacy. Selamat mendengarkan.

0: idola. Yeay!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, salam kenal semuanya. Aku Alicia Oktari Zahra, panggil aja Alicia. Kali ini aku akan menemani teman-teman semua di acara kesayangan kita, Idola, di Pro 1 RRI Jakarta. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat dan bahagia selalu ya. Oh iya teman-teman, edisi Idola kali ini keren banget loh, karena Alicia akan ajak teman-teman semua untuk berkenalan dengan teman idola kita yang punya segudang prestasi. Siapakah dia? Yuk kita sambut teman idola kita, yaitu Stacy Audrey Atalea. Hai Stacy, boleh dong perkenalan ke teman-teman yang sedang stay tune di acara Idola Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo teman-teman, salam kenal, namaku Stacy Audrey Atalea. Aku lahir di Tangerang, usiaku 11 tahun. Aku bersekolah di SDN Total Persada. Hobiku singing and dancing, cita-citaku penyanyi profesional.
1: Wah, keren banget profilmu. Berdasarkan informasi, kamu punya banyak prestasi ya? Apa aja sih?
2: Ini list prestasiku. Pertama, tanggal 15 Maret 2023, juara 1 FLS2N solo vokal tingkat Korwil Priuk Kota Tangerang. Kedua, tanggal 17 April 2024, juara 1 FLS2N solo vokal tingkat Korwil Priuk Kota Tangerang. Ketiga, tanggal 25 Februari 2025, juara 3 FLS2N solo vokal tingkat Korwil Priuk Kota Tangerang. Keempat, rekaman lagu Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dengan lagu Jingle B2 SA tanggal 1 November 2025. Kelima, tampil menyanyi di Jambore Dinas Ketahanan Pangan 5 November 2025. Keenam, juara 1 solo vocal competition Kumnano Festival 2025. Ketujuh, juara 3 melodi untuk negeri 17 Agustus 2025. Kedelapan, juara 2 lomba solo vokal tingkat SD Vireta Cup 2025. Kesembilan, tanggal 16 nanti akan rekaman lagu dengan judul Cemasmu Bukan Kenyataan karya Om Ruli Arianta. Wait ya.
1: Wah, banyak sekali prestasimu. Oh iya, teman-teman, gimana kalau kita tantang teman idola kita kali ini untuk bernyanyi? Gimana Stacy? Siap gak?
2: Siapa takut?
1: Bagaimana teman-teman? Sudah gak sabar kan dengar suara merdunya? Baiklah, kita sambut Stacy Audrey Atalea dengan lagu berjudul Am I Telling You dan Lukisan Indonesia. Happy enjoy!

0: Bagus banget lagunya. Gimana teman-teman di rumah? Bagus kan? Tepuk tangan yuk buat idola kita. Semoga pesan moral dalam lagu yang disampaikan bisa menambah wawasan kita semua ya. Oh iya, kalau boleh tahu, kamu punya nggak sosok yang menginspirasi kamu selama ini?
1: Sumber inspirasiku adalah orang tua.
0: Ada nggak sih momen-momen seru yang menginspirasi kamu banget dan tak terlupakan sehingga kamu terus semangat berkarya?
1: Momen inspirasiku adalah pernah ikut lomba, tapi aku kurang maksimal belajarnya alias males. Dan akhirnya aku gak menang. Lihat peserta lain dapat piala menjadi momen penyesalan sekaligus menjadi momen inspirasi untuk terus berkarya dan berprestasi.
0: Wah teman-teman, saatnya kita di akhir acara. Terima kasih ya Stacy sudah mau berkenalan dan berbagi cerita untuk teman-teman idola. Oh iya, untuk akhir perjumpaan kita, ada kata-kata inspirasi yang mau disampaikan gak nih?
1: Kata inspirasi untuk teman-teman, jangan lelah untuk terus belajar, karena kalau kamu malas, kamu akan terima akibatnya di masa yang akan datang.
0: Baik teman-teman semua, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa stay tune di acara kesayangan kita, Idola Pro 1 RRI Jakarta. Setiap hari Minggu jam 10 pagi.
1: Sampai

0: buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti jangan bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama, dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: 91,2 FM Jakarta, Instagram @rripro1jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu ingat gak?
2: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
1: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
2: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
1: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.

91,2 FM Pro 1 dari Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau tadi Sally sudah mengajak Anda untuk menyimak segmen idola, tapi masih di hari Minggu ini ya pendengar ya, topiknya adalah bagaimana tips-tips kegiatan seputar di hari Minggu. Hari Minggu yang biasanya identik dengan bangun lebih siang, rebahan, atau sekedar menikmati waktu santai setelah 5 hari berjibaku dengan rutinitas yang cukup padat pendengar ya. Tapi siapa bilang hari Minggu itu nggak bisa tetap produktif? Yang pastinya pasti bisa ya. Jadi produktif di hari Minggu ini bukan berarti harus sibuk seharian ya. Justru yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan waktu untuk mengisi kembali energi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi minggu yang baru. Misalnya mulai dari dengan merapikan kamar ya ataupun rumah. Gak perlu lama-lama pendengar ya, cukup sisihkan 1-2 jam aja untuk membuat ruangan di sekitar kita ini semakin lebih nyaman lagi. Kemudian jangan lupa juga me time. Wah ini sih harus ya. Me time, jadi bisa membaca buku, olahraga ringan, melakukan hobi, jalan-jalan, atau sekedar menikmati waktu bersama dengan keluarga dan juga orang-orang terdekat. Nah, menjelang sore hari ke malam hari ini bisa dimulai membuat rencana untuk 1 minggu ke depan ya. Ini jarang sekali nih dilakukan seseorang ya. Jadi apa yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi prioritas, bahkan pakaian kerja atau kebutuhan untuk di hari Senin ini sudah mulai disiapkan di hari Minggu sore ataupun malam. Dan gak kalah penting, istirahat yang cukup ya. Kalau sudah mulai malam Senin, jangan begadang ya. Kalau bisa tidur lebih awal, jadi supaya istirahatnya juga lebih cukup. Karena produktif sehari berarti harus terus bergerak ya, namun memberikan tubuh dan pikiran untuk beristirahat juga merupakan bagian dari produktivitas di hari Minggu. Minggu ini mau diisi dengan apa pendengar ya? Santai boleh, rebahan boleh, jalan-jalan juga boleh. Silahkan, mungkin ada yang mau sharing nih, Anda minggu hari ini mengisinya dengan cara apa? Biasanya minggu pagi tuh ada yang lari pagi ya di kawasan CFD, di mana aja, kayaknya di beberapa daerah juga udah banyak ya CFD ya pendengar ya, di kota-kota kecil udah banyak. Bahkan ada juga yang sekedar datang cuman buat jajan. Itu Sally banget sih ya. Jadi gak ikut lari, cuma nemenin gitu ya, biasanya nemenin suami gitu ya sambil bawa anak. Tapi gak lupanya apa, jajannya ya. Kita kulineran di pinggir-pinggir jalan yang pastinya gak mungkin gak ada makanan kalau di tempat CFD ya pendengar ya. Jadi sharing, silakan pendengar sampaikan kepada Sally, kira-kira minggu pagi Anda ini kegiatannya apa, atau siang menjelang sore ini kegiatannya apa. Boleh di sharing pendengar ya, silakan sampaikan di 0811 7972 7912, atau bisa juga di nomor telepon ya di 0213440693441499.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Charalampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the player respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama, dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa, dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process, competing in the level we are, and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan, disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan, Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Macau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ini memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim, dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives, we are happy with the result, of course,
7: dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya, dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1, permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dirinya berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Endik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
10: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
11: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
12: I'm very happy with this one point. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4.
9: Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah pas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712 912.

0: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
1: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
0: Perlengkapan darurat?
1: Iya. Perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
0: Gitu. Oh, begitu, Pak.
1: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI, kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Menjadi budaya, misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan. Harus

0: Jakarta siang ini pendengar, masih bersama Sally di siang hari ini. Untuk Anda yang mau informasikan bagaimana cuaca dan lalu lintas di sekitar Anda, pendengar, masih Sally tunggu ya di 0811-7972-7912. Seperti biasa pendengar, setelah kemarau panjang kemarin, kabar gembiranya adalah akhirnya kemarin hujan ya pendengar ya. Dua hari ini sore menjelang malam itu hujan di beberapa wilayah DKI Jakarta. Yang pastinya salah satunya juga di wilayah Jakarta, Tangerang ya, Bogor, wah luar biasa. Tapi sore hari ini boleh nih, siang hari ini maksud Sally ya, siang hari ini boleh nih informasiin gimana cuaca di wilayah Anda. Apakah sudah mulai mendung atau masih panas pendengar? Karena dari BMKG sendiri memperkirakan kondisi cuaca di berbagai wilayah Indonesia hari ini di hari Minggu 20 September 2026 akan didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal. Meski demikian pendengar, masyarakat di sejumlah daerah juga tetap perlu mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga hujan petir. Dari perakirawan BMKG, Nadia ini membeberkan wilayah-wilayah berpotensi mengalami penutupan awan cukup tebal seperti Banda Aceh, Pangkal Pinang, sejumlah daerah di Pulau Jawa, dan juga Samarinda pastinya. Untuk Serang dan Yogyakarta diperkirakan mengalami cuaca berawan, potensi cerah berawan, berawan tebal di Denpasar, Mataram, Makassar, ya, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, Jayapura, dan juga Merauke. Ia mengatakan potensi hujan dengan intensitas tinggi juga perlu diperhatikan di beberapa daerah seperti Padang dan juga Bandar Lampung yang diperkirakan akan berpeluang mengalami hujan yang disertai petir. Selain hujan disertai petir, BMKG juga memperkirakan hujan dengan intensitas sedang ini dapat terjadi di Bandung dan juga Tanjung Selor. Adapun sejumlah wilayah di Sumatera ya serta Pontianak ini berpotensi diguyur hujan ringan. Lalu untuk kawasan Indonesia bagian timur, ia menyebutkan adanya peluang hujan dengan intensitas sedang di Palu, sementara hujan ringan diperkirakan terjadi di Kupang, Mamuju, dan juga Jayawijaya. Sementara untuk di Palangkaraya diperkirakan berpotensi mengalami kondisi asap kabut ya pendengar ya. Ini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami cuaca buruk maupun gangguan jarak pandang dihimbau memperhatikan informasi dan juga pembaruan cuaca di BMKG. Lalu juga ada perkiraan lainnya, ini sejalan dengan informasi BMKG mengenai potensi cuaca ekstrim pada tanggal 20 September 2026, sejumlah provinsi berada dalam kategori waspada hujan sedang hingga lebat seperti beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Papua Pegunungan ya. Ini juga BMKG menyebutkan kondisi atmosfer Indonesia pada periode 18 sampai dengan 24 September masih dipengaruhi fenomena atmosfer yang dapat meningkatkan potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Karena itu masyarakat juga perlu mengikuti perkembangan perkiraan dan juga peringatan dini cuaca. Ayo mendengar informasinya boleh ya, silahkan saya tunggu di 0811-7972-7912. Sampaikan bagaimana kondisi cuaca dan juga lalu lintas ya di sekitar Anda pastinya. Atau mungkin ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda juga boleh sampaikan 0811-7972-7912.
1: Kamu belinya buah lokal? Beli buah import dong, nih kayak aku.
2: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
1: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
2: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
1: Masa?
2: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
3: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
4: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Radio Mercu 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta siang ini.
0: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta didominasi cerah berawan sepanjang hari. Suhu udara di wilayah Jakarta diperkirakan rentang pada angka 23 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan berkisar antara 60 hingga 98%. Kondisi cuaca cerah berawan ini telah terlihat menaungi sebagian besar wilayah Jakarta Barat, Pusat, Selatan, Utara hingga Kepulauan Seribu sejak pagi hingga menjelang siang hari. Meskipun cuaca secara umum dominasi cerah berawan, hujan ringan akan diperkirakan juga turun di beberapa wilayah lokal seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan pada sore hari. Memasuki malam hari, cuaca diprediksi kembali stabil menjadi cerah berawan hampir di seluruh area, terkecuali wilayah Jakarta Utara yang diperkirakan cerah berawan. Informasi lainnya, pendengar, panitia khusus reforma agraria dan pendaftaran tanah sistematis lengkap DPRD DKI Jakarta terus mematangkan langkah penuntasan serta penyerahan sebanyak 8.093 sertifikat tanah kepada warga. Penuntasan hak atas tanah ini menjadi prioritas utama untuk memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan legalitas sebagai pemilik tanah masyarakat di Jakarta. Dalam prosesnya, Pansus bekerja sama secara intensif dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN agar pendaftaran berjalan secara cermat dan juga teliti. Selain menuntaskan program PTSL, Pansus juga mendorong percepatan redistribusi tanah melalui kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan kebutuhan dasar atas tanah dapat terpenuhi dengan baik. Sekian kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Gini gimana? Gini, atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
2: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu.
1: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
2: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
1: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
2: Oke deh, Bu.
3: Menu makan siang hari ini enaknya apa ya? Pengennya sih kayak para selebriti itu. Menu maksinya apa sih?

Ada titik-titik di ujung doa pendengar ya. Lagu dari Sal Priadi sudah saling putarkan siang hari ini untuk menemani Anda makan siang. Ya, pastinya sudah pukul 12 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya sudah masuk dalam segmen Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Kalau ngomongin makan siang, banyak ya yang kita perlu sharing ya, terkait dengan kesehatan menu makanan ya. Terus juga manfaat-manfaat makan sayuran, makan buah-buahan, lauk-pauk, karbohidrat, proteinnya banyak sekali manfaatnya. Yang bakal kita bahas ini banyak banget pendengar. Tapi Sally sambil mau sharing, menu makan siangnya siang hari ini apa untuk Anda yang sedang di rumah atau yang sedang menikmati waktu bersama dengan keluarga? Boleh sampaikan pendengar ya, silakan. Hari ini masak apa, menu makannya apa? Sampaikan di 0811-7972-7912. Sambil menunggu Anda dan respon Anda pendengar, ini Sally akan putarkan satu buah lagu dari Ada Band, Karena Wanita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

0: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali empat rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan empat rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.
1: Pernahkah kita membayangkan bagaimana jadinya jika hutan yang selama ini memberi kita udara bersih berubah menjadi lautan api? Kebakaran hutan bukan hanya membakar pepohonan. Asapnya mencemari udara, mengganggu pernafasan, mengganggu aktivitas, bahkan dapat mengancam kesehatan manusia dan kehidupan satwa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Hindari membuang puntung rokok dan benda yang dapat memicu api di area kering. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada petugas dan jangan mencoba memadamkannya sendirian jika situasinya berbeda. Ingat, mencegah kebakaran jauh lebih baik daripada menyesal setelah hutan menjadi abu. Mari jaga hutan, jaga udara, dan jaga kehidupan.

0: Masih makan siang bersama teman sejati masih di Pro 1 RRI Jakarta pendengar ya. Seperti biasa saya akan sapa dulu ini yang sudah bergabung di WhatsApp. Wah, ada Nadia dari Bekasi. Selamat siang Kakak Seli, selamat siaran. Semoga sudah makan siang ya Kak. Alhamdulillah tadi sudah ya Nadia ya, terima kasih. Nadia katanya hari ini makannya sayur asem sama goreng ayam Kak. Sebenarnya yang simpel aja sih Kak, karena hari ini aku gak pulang ke rumah, aku masih di kosan. Waduh, semangat ya Nadia ya. Oke, yang lainnya juga ada Bang Rai. Bang Rai ini dari Cibinong ya. Halo Bang Rai, selamat siang. Makan siang Maxi, makan siangnya bersama dengan istri sejati. Wah luar biasa. Kreatif-kreatif ya Bang Ray ya, terima kasih sudah bergabung di Pro 1 ya. Halo Kakak Seli, apa kabar siang ini? Apakah sudah Maxi juga? Hari ini ibu negaraku menghidangkan pepes ikan mas dan juga sayur sop bakso. Ada kerupuk udangnya juga sama sambal jeruk nipis. Kita santap berdua aja nih Kak, karena anak-anak lagi di rumah neneknya. Wah pacaran ya. Santap berdua jadi ingat masa-masa pacaran tuh kan, bener kan? Terima kasih Kak Seli, info cuaca di Cibinong panas. Semoga sore hari hujan, amin. Ada juga Pak Brandi dari Bogor. Selamat siang Pak Brandi. Siang sahabat Maxi, Brandi dari Bogor nih. Siang hari ini aku dan rekan sedang berburu di Jalan Surya Kencana. Ey, aduh surganya orang Bogor katanya ya. Nikmati soto mie khas Bogor, aduh enak banget. Dan juga nasi putih plus kerupuk, jangan lupa sambalnya ya Pak Brandi ya. Ada es loder khas Bogor ya, sambil icip-icip dua gemblong. Aduh enak banget sih makanannya. Aduh nih hayo join atuh ke Brandi ke Bogor ya. Dikasih oleh-oleh cemilan nangka goreng or cempedak goreng. Waduh. Mantap, salam untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun ada berada. Dan kru yang bertugas siang ini terima kasih. Hatur nuhun pisan, aduh sama-sama Pak Brandi ya. Nikmat banget ya bacain WhatsApp-nya pendengar-pendengar nih siang hari ini. Ada Mbak Citra juga dari Yogyakarta, wah jauh ya. Siang hari ini Kak, aku cuman makan mie ayam aja sih, lagi pengen gak tau kenapa pengen banget yang seger-seger terus pedes. Akhirnya aku pilih mie ayam bakso. Aduh, ini juga enak banget ya. Luar biasa Mbak Citra, terima kasih banyak ya Mbak Citra ya. Yang lainnya juga masih saling tunggu nih menu makan siangnya kira-kira apa siang hari ini. Silakan bergabung di Pro 1 ya, 0811 7972 7912.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk-masuk. Iya, makasih. Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
2: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
1: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
2: Dari kaleng bekas biskuit.
1: Saya banyak banget di rumah. Numpuk aja gitu.
2: Daripada dibuang, Bu. Mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
1: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya Bu.
2: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
3: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam segmen Maxi pendengar ya, makan siang bersama teman sejati. Kalau tadi Sally udah menyapa sekitar 4 pendengar kita, kali ini Sally mau ke pasar Minggu dulu nih, nyapa Pak Bambang ya. Selamat hari Minggu Pro 1 RRI Jakarta. Hari libur gini pas banget nih lagi ngumpul ya sekeluarga di rumah. Menu makan siang kita juga hari ini ada gurame bakar ya, terus juga tumis kangkung terasi plus sambal terasi dan juga lalapan. Makan bareng anak cucu makin nikmat banget Mbak. Salam hangat buat pendengar RRI. Wah luar biasa Pak Bambang, salam untuk anak dan istri, bahkan cucu dan juga anak-anaknya ya. Ada juga Bu Rina dari Romangun. Halo Bu Rina. Halo Pro 1, salam sehat karena hari ini hari Minggu, malas keluar rumah katanya ya. Jadi masak yang seger-seger aja dan simple. Menu makan siang kami ada sayur asem Jakarta, terus juga perkedel jagung sama ikan asin tempe goreng. Nikmatnya luar biasa disandingkan dengan nasi hangat, jangan lupa. Wah seru banget Bu Rina, selamat berkumpul dengan keluarga Bu Rina ya. Ada juga dari Kebayoran Baru Maya. Halo Maya, selamat siang Jakarta. Hari libur gini lagi mampir sebenarnya ke daerah Ragunan bareng keluarga. Makan siangnya nyobain gado-gado penyetan lokal plus lontong dan juga kerupuk manis. Simple tapi ternyata enak banget buat ngisi tenaga pas jalan-jalan hari Minggu. Pantesan ya tempat ini rame katanya, ternyata enak juga. Wah Mbak Maya lagi jalan-jalan ya. Yang lainnya juga ada dari Senen, ini ada Mas Doni ya. Selamat siang Mas dan Mbak penyiar, lagi santai di hari Minggu nih, mampir ke rumah makan Padang langganan di daerah Senen. Piringnya isi rendang ya, terus juga daun singkong rebus, gulai tunjang, waduh banyak banget, sambal hijau, kenyang banget. Selamat hari Minggu ya semuanya. Wah Mas Doni terima kasih. Yang terakhir ada Bu Herlina dari Tanjung Priuk. Bu Herlina selamat siang. Wah hari ini alhamdulillah hari Minggu, semua anak-anak kumpul di rumah ya. Saya bikin masakan spesial, sup ikan patin kuah bening pakai kemangi, terus juga disandingkan sama tahu isi tempe bacem. Anak-anak lahap banget makannya. Selamat menikmati hari libur untuk seluruh tim RRI. Wah terima kasih Bu Herlina, selamat berlibur ya. Besok atau ntar sore kemungkinan akan pada kembali ke kosan, akan kembali ke aktivitas yang seperti biasanya. Jadi nikmatin hari ini ya pendengar ya, berkumpul dengan keluarga. Terima kasih yang sudah bergabung di segmen Maxi kali ini ya, sudah berbagi menu makan siang, terus juga sudah bercerita ya yang sedang berkumpul keluarga. Terima kasih semuanya. Dan sesaat lagi Sally juga akan ajak Anda untuk menyimak berita Jakarta tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: 0879 727 912.
1: Untuk merubah air laut menjadi air tawar dan bisa digunakan, maka salah satu hal adalah giant seawall-nya segera dimulai.
2: Mulai hari ini kita jaga warga, jaga Jakarta untuk Indonesia. Saya berharap kompakan harus terus kita bangun.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, desalinasi air laut dapat dijalankan setelah proyek Giant Seawall dimulai. Pemkot Jakarta Pusat gelar apel jaga warga di Pejompongan. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta sebut desalinasi air laut dapat dijalankan setelah proyek Giant Seawall dimulai. Berikut Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan rencana mengolah air laut menjadi air tawar melalui teknologi desalinasi dapat direalisasikan apabila proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall mulai dibangun. Menurutnya, proyek tersebut akan mendukung ketersediaan pasokan air yang dibutuhkan untuk proses pengolahan menjadi air bersih. Pramono menjelaskan, pembangunan Giant Seawall akan membuat suplai air payau mencukupi untuk diproses menjadi air tawar yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pamjaya siap menjalankan pengolahan tersebut apabila pasokan air sudah tersedia. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
1: Untuk merubah air laut menjadi air tawar dan bisa digunakan, maka salah satu hal adalah giant seawall-nya segera dimulai. Dan untuk di Jakarta itu memang kalau itu bisa dilakukan, maka suplai untuk air payau atau air tawar untuk kebutuhan diolah menjadi air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan gampang, pemerintah DKI Jakarta melalui Pamjaya kami siap untuk melakukan itu.
4: Seperti diketahui, sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin yang meminta pemerintah daerah mulai mengantisipasi potensi kekurangan air bersih akibat kekeringan dengan memanfaatkan teknologi desalinasi. Suhut mencontohkan penerapan teknologi tersebut di Kepulauan Seribu yang telah mengolah air laut menjadi air bersih. Menurutnya, langkah serupa perlu mulai dicoba di Jakarta sebagai upaya menghadapi kemungkinan kekurangan air bersih. Suhut menilai ancaman kekeringan perlu disikapi secara serius karena dapat berlangsung cukup lama dan berdampak terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini, termasuk memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama dengan unsur TNI Polri dan masyarakat menggelar apel jaga warga di kawasan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berikut Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama unsur TNI, Polri, dan masyarakat telah menggelar apel jaga Jakarta di kawasan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan kedamaian lingkungan. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan keterlibatan warga diperlukan untuk mencegah terjadinya aksi yang dapat merugikan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat menjaga lingkungan mulai dari tingkat RT dan RW.
2: Mulai hari ini kita jaga warga kita, jaga warga, jaga Jakarta untuk Indonesia. Ya, saya berharap kompakan harus terus kita bangun. Mulai dari tingkat terbawah, RT bisa jaga warganya, sampai ke tingkat RW, kelurahan, kecamatan dan lain-lain. Banyak elemen-elemen masyarakat kita yang ikut hadir di sini, dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama. Tadi juga sudah berdeklarasi kita bersama dan Irfan yang sudah terbangun. Insya Allah ke depan Jakarta Pusat bisa mencegah aksi-aksi yang merusak.
5: Sementara itu, warga Kelurahan Petamburan, Teguh Pramono, mengapresiasi pelaksanaan apel jaga Jakarta tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat menambah semangat masyarakat, khususnya warga Tanah Abang, untuk bersama-sama menjaga Jakarta.
6: Mudah-mudahan dengan apel ini, semangat kami, khususnya warga di Kecamatan Tanah Abang, akan semakin menambah dan kami akan semangat untuk menjaga Jakarta, menjaga warga. Mudah-mudahan kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak akan terulang kembali dengan adanya apel ini. Sekali lagi, kami sangat apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Forkominda yang ada di Jakarta Pusat.
5: Teguh juga berharap kejadian yang sebelumnya merugikan masyarakat tidak kembali terjadi. Ia menilai sinergi antara warga, pemerintah, TNI, dan Polri perlu terus diperkuat untuk menjaga keamanan di lingkungan. Dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
3: Warga bertahan di pemukiman padat Kampung Bandan yang nyaris tanpa cahaya. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
7: Bagi sebagian orang, siang hari adalah waktu di mana matahari bersinar paling baik. Namun bagi Ibu Hevi, batasan antara siang dan malam terasa begitu samar. Di sebuah gang padat di kawasan Ancol, Jakarta Utara, ia tinggal di sebuah kontrakan semi permanen 3 meter kali 3 yang hampir tidak pernah tersentuh oleh hangatnya sinar surya. Merantau dari Brebes sekitar 6 bulan lalu, Ibu Happy bersama keluarganya memutuskan mengadu nasib di kota demi mencari kehidupan yang lebih baik. Pilihan mereka jatuh pada sebuah kamar kontrakan sederhana seharga Rp500.000 per bulan. Angka tersebut terbilang terjangkau dan sudah mencakup biaya listrik, meski mereka harus rela berbagi fasilitas toilet dan kamar mandi umum di luar bersama warga lain.
8: Tapi kalau listrik gimana, Bu? Bayar sendiri toket?
9: Oh, udah termasuk.
8: Oh, udah termasuk. Tapi Bu, pengap gak Bu? Kan biasanya kan di Brebes jarak berjarak ya rumahnya pasti. Gimana Bu, awal datang ke sini kaget gak?
9: Ya, awal-awal memang ya seperti itu kaget. Cuman ya setelah kita jalani, karena memang kondisi kan, ya Alhamdulillah betah-betah aja gitu.
8: Alhamdulillah betah-betah aja ya Bu ya.
7: Meskipun lingkungan tempat tinggalnya cenderung lembab dan kurang mendapatkan asupan cahaya matahari yang seringkali menimbulkan kekhawatiran akan kesehatan kedua buah hatinya, Ibu Hevi memilih untuk memeluk keadaan dengan rasa syukur. Baginya, modal utama menjalani kerasnya kehidupan di Jakarta adalah kepasrahan yang disertai usaha. Ketika ditanya mengenai harapannya terhadap penataan lingkungan oleh pemerintah, Ibu Hevi tersenyum maklum. Sebagai seorang pengontrak, ia sadar betul posisinya dan tidak ingin menuntut banyak hal yang bukan menjadi haknya. Baginya, bila terus menyambung hidup berjualan dengan tenang dan melihat anak-anaknya dapat bersekolah dengan baik, sudah menjadi rezeki yang luar biasa di tengah himpitan kota metropolitan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Hadirkan beragam pilihan menu dengan harga terjangkau. Kedai roti Ibu Saya di Limau, Depok menjadi salah satu pilihan tempat makan dan berkumpul bersama teman maupun keluarga. Berikut Penta Maidita melaporkan selengkapnya.
10: Kedai roti Ibu Saya di Limau, Depok menjadi salah satu pilihan tempat makan dan berkumpul bersama teman maupun keluarga. Mengusung nuansa jadul bak rumah nenek, kedai ini menawarkan berbagai pilihan menu dengan harga terjangkau mulai dari Rp5.000. Beragam menu tersedia di tempat ini seperti makanan berat, roti, potongan kue, hingga berbagai macam pizza. Beragam pilihan makanan dengan harga terjangkau membuat kedai ini menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin makan sekaligus berkumpul bersama. Kedai ini juga menyediakan sejumlah fasilitas untuk pengunjung, seperti musola serta beberapa area Instagramable yang dapat digunakan untuk bersantai. Salah satu pengunjung, Fanny, mengaku bahwa dirinya tertarik dengan menu yang tersedia di kedai roti Ibu Saya. Ia menilai porsi makanan yang disajikan cukup besar sehingga membuatnya mudah merasa kenyang.
11: Kayak makanannya banyak, murah juga harganya, lumayan juga enak.
10: Selain itu, pengunjung lainnya, Vera, juga ikut memberikan tanggapan positif terhadap makanan yang disajikan di kedai roti Ibu Saya. Menurutnya, harga makanan yang terjangkau dengan porsi yang banyak membuat menu di kedai tersebut layak untuk dicoba.
12: Bakal datang lagi karena yang pertama posisinya nyaman, terus juga lingkungannya enak, kayak nggak yang bikin apa ya kayak geram enggak. Jadi kita nyaman buat ngobrol sama teman, terus porsinya juga banyak, macam-macam rasanya, terus menunya macam-macam. Terus juga yang paling itu murah sekali.
10: Kedai Roti Ibu Saya menjadi salah satu alternatif tempat makan bagi warga Depok dan sekitarnya dengan pilihan menu yang beragam dan suasana nyaman. Kedai ini menyediakan opsi pembayaran melalui uang tunai maupun transfer. Pengunjung pun diharapkan untuk menyiapkan metode pembayaran yang sesuai sebelum melakukan transaksi. Demikian, Penta Maidita, Andini Amelia, dan Intan Saidah melaporkan.
3: Disnaker Trans Kabupaten Serang menghimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar memahami prosedur resmi dan menghindari tawaran kerja ilegal. Berikut Fitria Aulia melaporkan selengkapnya.
13: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang menghimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri

0: agar menggunakan jalur resmi. Masyarakat diminta mencari informasi yang jelas dan meyakinkan sebelum menentukan negara maupun pekerjaan yang dituju. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Serang Diana Ardianti Utami mengatakan, masyarakat dapat mendatangi Disnaker Trans untuk memperoleh informasi mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara legal. Hal ini penting agar calon pekerja memahami persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi sebelum berangkat.
1: Jadi saya sekali lagi menghimbau, hilangkan anggapan-anggapan bahwa bekerja ke luar negeri itu mudah dengan diiming-imingi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga mendapatkan masalah di tempat bekerjanya nanti.
0: Diana menjelaskan, keberangkatan yang tidak sesuai prosedur dapat meningkatkan resiko pekerja mengalami masalah saat berada di luar negeri. Karena itu, masyarakat diminta memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengikuti arahan Disnaker Trans Kabupaten Serang maupun BP3MI Provinsi Banten. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat bekerja ke luar negeri melalui proses yang legal dan lebih terlindungi. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Berita terakhir dari dunia olahraga, menang 1-0 atas Java United tadi malam, pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan. Berikut Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
3: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고, 마지막까지 집중력을 잃지 않고,
4: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
3: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고, 마지막까지 집중력을 잃지 않고, 이어서 너무 칭찬해주고 싶고, 잘했다.
5: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan, sangat bekerja keras dan bagus. Jadi coach ingin memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan kayak gini, jadi harus persiapan yang lebih matang.
4: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
6: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin ke depannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
4: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Sekian warta berita saat ini, pendengar. Desalinasi air laut dapat dijalankan setelah proyek Giant Seawall dimulai. Pemkot Jakarta Pusat gelar apel warga jaga warga di Pejompongan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Ah, macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
1: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
0: Ah, tapi kan bikin cepet. Gak ada yang lewat juga kok.
1: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
0: Iya ya. Gua kan gak pengen kenapa-napa.
1: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
2: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan. Aku

0: Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Fabio Azhar mendengar tanpa rasa bersalah sudah saya putarkan ya untuk menemani siang hari Anda dan pastinya menandakan masuk dalam segmen 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Saya masih tunggu pendengar ya, untuk Anda yang mau request lagu silahkan dibuka ya mulai sekarang. Terserah mau request lagu apa silahkan langsung WhatsApp aja di 0811 7972 7912. Maunya apa Mas Bayu dari Tangerang Selatan yang sudah bergabung ya. Selamat siang, mau dong diputerin lagunya Enmes Kamaleng. Wah, yang judulnya Tiba-tiba. Salam aja untuk kakak sepupuku Sarah Sulfiana beserta keluarga kecilnya di Harapan Bekasi. Terima kasih. Ada juga yang bergabung ya. Ada Bu Eni dari Tangerang Selatan. Bu Eni, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Seli, mau request dong lagu Dewa 19 ya, yang judulnya Risalah Hati. Sehat, sukses, dan semangat selalu ya Mbak Seli dan kru RRI. Terima kasih Bu Eni. Nanti saya putarkan lagunya ya. Ada juga Bu Saurin. Halo Bu Saurin di BSD, apa kabar Bu Saurin ya? Sehat, semoga hari ini bisa berkumpul dengan keluarga ya Bu Saurin ya. Selamat pesan Indonesia. Selamat siang Bu Saurin di BSD. Mau request dong Melukis Senja lagunya Budi Doremi. Terima kasih Mbak Seli, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Terima kasih, doa baik juga untuk Bu Saurin dan juga pendengar-pendengar Pro 1. Siang hari ini yang mau request lagu juga masih ada waktu banyak ya, silahkan sampaikan 0811 7972 7912.

0: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
1: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
0: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar, meski bukan lewat suara.
1: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
0: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
1: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.
2: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network, atau ARPANET, dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

100% Indonesia, ekspresi kan karya, banggakan Indonesia. Ada Budi Doremi, pendengarnya Meluki Senja, sudah seliputarkan sesuai dengan requestan pendengar Pro 1 siang hari ini. Yang lainnya boleh ya, silakan sampaikan mau dengerin lagu apa siang hari ini. Kebetulan ada Mbak Nadia dari Bekasi, siang hari ini sudah gabung. Halo Nadia, yang katanya mau dengerin lagunya 2001 kali ya. Oke, yang lagi banyak dengarkan anak-anak Gen Z ini ya. Terima kasih Mbak Nadia ya, nanti kita putarkan, coba carikan lagunya dulu. Yang lainnya juga boleh pendengar, silakan ya sampaikan. Ada juga dari mana ini? Oke, Pak Haidar tadi sempat telepon ya, Pak Haidar ya. Maaf nih belum keangkat tadi ya. Mungkin boleh dicoba lagi Pak Haidar telepon ke Prosatara di Jakarta siang hari ini. Ada juga Citra dari Bekasi yang juga minta, katanya mau dengerin lagunya Armada, Awas Jatuh Cinta. Siap. Nanti kita putarkan lagunya, kita cari dulu ya, ditunggu ya. Yang lainnya boleh ya, silakan sampaikan 0811 7972 7912.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menteri Keuangan. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak menemukan pemberitaan kredibel terkait dengan jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan salah satu Instagram yaitu @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya, diketahui foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bea dan Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenq.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diimban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: selanjutnya.
1: Pendengar Pro 1 Jakarta, wajah transportasi di ibu kota kini semakin terintegrasi pastinya ya. Jadi kawasan Manggarai ini terus mengukuhkan posisi sebagai simpul utama mobilitas warga. Menautkan kereta komuter lain, terus juga kereta bandara, Transjakarta, hingga yang terbaru adalah LRT Jakarta. Presiden Prabowo Subianto ini juga baru saja meresmikan operasional LRT Jakarta, rute Kelapa Gading hingga Manggarai atau fase 1B. Lajur sepanjang 12,2 km dengan 11 stasiun tidak hanya memangkas waktu tempuh dari Jakarta Utara menuju ke pusat kota, ini tetapi juga semakin memudahkan warga untuk berpindah antar moda dengan efisien dan juga nyaman. Transportasi publik di Jakarta memang dibangun secara bertahap ya, setapak, demi rel demi rel gitu ya. Lintas periode kepemimpinan, kehadiran rute baru diharapkan juga mampu mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum untuk mewujudkan Jakarta yang lebih ramah lingkungan dan juga bebas kemacetan. Ya, itu tadi beberapa informasi yang bisa saya bacakan pendengar ya. Sambil Sally juga mau menyapa pendengar yang sudah bergabung siang hari ini. Wah, ternyata sudah ada beberapa ya. Ada Bu Nunu dari Villa Pertiwi. Halo Bu Nunu. Selamat siang Mbak Sally. Bu Nunu dari Villa Pertiwi Depok ya. Mau request Tuhan Berkata Lain dari Sinaga. Terima kasih Mbak Sally, semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Di sini cuaca panas ya katanya. Oke, siap di Depok ya, masih panas ya. Ada juga dari Bogor Pak Brandi. Halo Pak Brandi. Info 100% Indonesia. Pak Brandi dari Bogor request lagu dong Teh Hijau, spesial ya untuk rekan-rekanku dari Batik Air yang masih berburu makanan tradisional katanya ya di Bogor Surya Kencana. Aduh enak amat sih Bapak. Pada belum full jajannya katanya. Nah, icip-icip es durian khas Bogor. Salam untuk Mbak Sally yang bertugas, gabung yuk sama kita. Aduh pengen banget, Pak. Aduh Bogor Haredang katanya, gimana di Jakarta ini kalau Bogor Haredang ya, Pak ya. Terima kasih ya Pak Brandi ya. Lanjut ada Pak Haidar nih yang bergabung via telepon. Halo Pak Haidar.
2: Halo, selamat siang Kak Sherly.
1: Halo, selamat siang.
2: Lagi apa nih? Lagi di Bekasi belum?
1: Oh, lagi di Bekasi.
2: Lagi di Bekasi, lagi di rumah saudara, ada acara keluarga.
1: Oke. Ya. Tadi gimana perjalanan, macet kah?
2: Enggak, nah cepet malah.
1: Oh, cepet ya malah ya. Lancar ya karena hari Minggu ya di weekend ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Pak Haidar, mungkin ada yang mau di request lagu apa kira-kira?
2: Ada lagu Naif nggak?
1: Naif yang judulnya apa tuh?
2: Ada judul lagunya ada apa aja?
1: Bentar kita cek dulu ya, Naif ya. Oke, ya. Naif banyak banget, ada Air dan Api, terus juga ada Aku Rela, Benci untuk Mencinta, Curi-Curi Pandang, banyak banget lah pokoknya.
2: Benci untuk Mencinta ada?
1: Oh ada. Oke, lagu itu ya?
2: Ya.
1: Oke.
2: Salam-salam aja deh buat boleh semuanya yang mendengarkan tuh aja.
1: Oke, itu aja. Sama-sama. Terima kasih Pak Haidar.
2: Ya. Terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang. Ada Pak Haidar yang tadi katanya mau request lagu, katanya dengerin lagunya Naif, Benci untuk Mencinta. Yang lainnya boleh ya, silahkan sampaikan mau dengerin lagu apa ya. Langsung aja di 0811 7972 7912.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: bukannya buah lokal? Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
1: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
0: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
1: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
0: Masa?
1: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
2: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Jakarta siang ini. Pendengar, dua unit mobil terlibat kecelakaan lalu lintas di Tol Wiyoto Wiono kilometer 3 B Jatinegara arah Cawang, Jakarta Timur pada minggu pagi tadi akibat salah satu pengemudi kurang hati-hati saat berpindah jalur. Kepala Satuan Patroli Jalan Raya Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Rike Indra Brata Manggala membenarkan insiden itu terjadi sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan kecelakaan itu bermula ketika mobil bernomor polisi B1696TJV yang dikemudikan Muhammad Sofyan berusia 59 tahun melaju dari arah Tanjung Priuk menuju Cawang di lajur 1. Setibanya di lokasi kejadian pengemudi VW ini berpindah ke jalur 2 dengan maksud mendahului kendaraan di depannya. Namun, karena jarak yang terlalu dekat, pengemudi sedan Mazda di lajur 2 tidak sempat menghindar dan menabrak bagian belakang kendaraan VW tersebut. Posisi terakhir kendaraan VW Tiguan itu berada di lajur 2 menghadap ke selatan, sementara sedan Mazda melintang di jalur 2 dan juga jalur 3 menghadap ke arah barat. Petugas PJR di atas Polda Metro Jaya bersama dengan pengelola jalan tol telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi serta mengevakuasi dua kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan yang parah. Informasinya juga hingga saat ini sudah mulai normal pendengar ya untuk arus lalu lintasnya di kawasan tersebut. Saya mau nyapa lagi nih yang sudah bergabung siang hari ini. Ada beberapa pendengar yang sudah merequest lagu ya. Ada Butia dari Tangerang yang katanya mau dengerin lagunya Run tentang kita. Oke. Salam aja Mbak buat teman SMA aku namanya Siti Nuraina yang ada di Jakarta Pusat. Terima kasih. Sama-sama. Ada juga beberapa yang bergabung lagi dari Bogor ini ya. Ada Pak Rusdi katanya mau dengerin lagunya Kahitna Takkan Terganti. Coba kita cari dulu lagunya ya. Nanti kalau memang ada kita putarkan mendengar ya. Yang lainnya juga boleh, silahkan sampaikan mau dengerin lagu apa ya siang hari ini. Langsung aja di 0811 7972 7912.

0: pengganti lagu tahun 2003, pendengar ya, sudah saya putarkan untuk menemani siang hari Anda. Sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang menjelang sore hari ini, nanti akan dilanjutkan oleh Farid di Jakarta sore ini. Kali ini Selena Jamil pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Sally dari siang hingga sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 15, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan pendataan lokasi yang berpotensi terdampak pembangunan MRT Koridor Tamrin Kuitang. Pendataan ini menjadi bagian dari persiapan pengadaan lahan setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi kepada warga dan pihak yang berada di lokasi terdampak. MRT Tamrin Kuitang diperkirakan memiliki panjang lintasan sekitar 1,76 km dan pembangunannya akan dilakukan secara bertahap. Koridor ini nantinya menjadi bagian dari lintas timur barat MRT Jakarta yang menghubungkan kawasan Bekasi hingga Tomang, Jakarta Barat. Lintas timur barat sendiri ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2031 mendatang. Informasi berikutnya, pendengar, polisi menyelidiki sekelompok pelajar yang diduga membawa dan memamerkan senjata tajam saat mengendarai sepeda motor di sekitar flyover Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis malam 17 September yang lalu. Setelah menerima laporan warga, petugas Polsek Pancoran langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran hingga perbatasan arah Jakarta Timur. Namun kelompok tersebut sudah tidak ditemukan. Polisi juga belum menemukan informasi bahwa aksi tersebut diperkirakan berkaitan dengan tawuran. Saat ini petugas masih menelusuri identitas dan tujuan kelompok tersebut melalui keterangan warga serta rekaman CCTV. Masyarakat yang menemukan kejadian serupa diimbau untuk segera melapor melalui layanan polisi 110. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini nih, di hari Minggu ya, tanggal 20 September 2026. Semoga semuanya sehat-sehat pendengar, dan juga kegiatan-kegiatan Anda di hari apa nih? Kan tadi udah bilang ya, hari ini hari Minggu gitu. Dari Minggu ini semoga juga semuanya kegiatannya lancar-lancar. Ada yang santai-santai aja di hari Minggu ini, ada yang tadi pagi udah olahraga, kemudian juga ada yang tadi jalan-jalan, ada yang mungkin sekarang ini malah justru lagi ada di luar rumah begitu ya, lagi pada ngumpul sama teman-temannya atau mungkin lagi ada acara keluarga. Selamat menikmati weekend Anda, selamat menghabiskan weekend Anda. Masih ada berapa jam untuk Anda menikmati weekend kali ini ya. Bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar Jakarta sore ini, akan ada banyak informasi menarik sampai dengan jam 8 malam hari nanti. Dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, boleh silakan Anda sampaikan informasinya. Ada hal menarik apa di sekitar Anda? 08 11 79 7279 12.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Eh, ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
1: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar untuk Anda yang lagi menikmati minggu sore ya, bersama dengan keluarga atau mungkin lagi sendirian nih di rumah karena yang lainnya pada keluar, sementara Anda memilih untuk di rumah saja. Karena memang kondisinya di luar sana juga lagi panas banget ya hari ini. Sama sih seperti hari-hari kemarin gitu. Karena memang kondisinya lagi masih musim kemarau, masih kering juga, dan juga apa ya, walaupun kemarin tadi malam ya tepatnya ya, tadi malam ada beberapa wilayah yang diguyur hujan lumayan deras juga. Seneng ya kalau misalnya udah lama nggak nyium bau air hujan gitu ya, nyium bau tanah yang tersiram air hujan tuh kayak kalau misalnya akhirnya hujan turun tuh kayak seneng gitu ya, rasanya jadi adem gimana gitu ya. Mudah-mudahan hujannya turun lagi dan biar nggak terlalu kering seperti sekarang ini. Pendengar, sebanyak 40 personil Sudin Gul Karma Jakarta Timur dikerahkan untuk menangani kebakaran yang terjadi di sebuah rumah yang ada di Kelurahan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi kemarin, tanggal 19 September 2026. Petugas mengerahkan 8 unit mobil pemadam untuk menjinakkan kebakaran api di kawasan yang cukup padat penduduk, dan laporan kebakarannya ini diterima sekitar pukul 8.17 dari warga, dan hanya sekitar 10 menit kemudian petugas tiba di lokasi pada pukul 8.27 waktu Indonesia Barat, kemudian langsung mulai proses pemadaman 1 menit berselang. Petugas berupaya memadamkan api agar nggak merembet ya ke bangunan lain di sekitar lokasi, dan kemudian akhirnya sudah berhasil dipadamkan. Kalau untuk penyebabnya kemarin masih belum diketahui begitu ya. Sementara untuk korban jiwa tidak ditemukan atau mungkin tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Dan luas area yang terbakar ini perkiraannya masih dalam pendataan kemarin, dan juga termasuk juga terkait dengan kerugian dari peristiwa kebakaran ini pun juga masih dalam proses perhitungan katanya. Hati-hati ya, karena kejadian kebakaran-kebakaran ini masih sering terjadi nih di Jakarta. Jadi buat Anda yang mungkin masih suka teledor nih, kalau pas lagi masak gitu ya kompornya, kemudian juga colokan listrik, ini juga yang kadang-kadang masih suka apa ya, nggak diperhitungkan gitu. Misalnya colokan tuh ada berapa banyak yang nyolok, semuanya tuh penuh gitu ya, belum lagi ada tambahan-tambahannya gitu. Itu bahaya tuh, biar harus lebih aware lagi tentunya kita semuanya, biar tidak terjadi lagi kebakaran, apalagi kalau misalnya kebakaran yang terjadi di kawasan yang padat ya. Semoga kita semuanya lebih aware lagi ke depannya tentunya, biar kita bisa mencegah kebakaran terjadi di sekitar kita.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: The Decision Maker, unlock the potential of everyone in your organization, one decision at a time, karya Dennis Baik, memperkenalkan pendekatan revolusioner dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Ia berargumen bahwa keputusan terbaik dalam suatu organisasi seharusnya tidak hanya dibuat oleh eksekutif tingkat atas, tetapi oleh mereka yang paling dekat dengan masalah yang dihadapi. Baik menyampaikan idenya melalui sebuah cerita fiksi yang menggambarkan perjalanan Tom dan Susan, dua pemimpin yang mengambil alih sebuah perusahaan dan mencoba menerapkan model kepemimpinan berbasis kepercayaan. Mereka mendesentralisasi pengambilan keputusan, memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membuat keputusan strategis yang berdampak langsung pada pekerjaan mereka. Konsep utama dalam buku ini bahwa karyawan yang diberdayakan untuk membuat keputusan akan merasa lebih dihargai, lebih bertanggung jawab, dan lebih termotivasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dengan memberikan kepercayaan dan membiarkan individu mengambil keputusan, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inovatif dan kolaboratif. Namun, pendekatan ini juga memiliki tantangan. Pemimpin harus siap melepaskan kontrol dan memberikan kepercayaan penuh kepada tim mereka. Selain itu, penting untuk menciptakan budaya di mana kesalahan dianggap sebagai bagian dari proses belajar, bukan sesuatu yang harus dihukum. Baik juga menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik dalam implementasi sistem ini. Pemimpin harus memastikan bahwa setiap anggota tim memahami visi, nilai, dan tujuan organisasi agar membuat keputusan yang selaras dengan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Kesimpulannya, The Decision Maker, buku yang menginspirasi para pemimpin untuk mengubah cara mereka mengelola tim dengan membangun budaya kepercayaan dan pemberdayaan. Buku ini memberikan wawasan berharga bagi siapa saja yang ingin menciptakan organisasi yang lebih dinamis, inovatif, dan berbasis pada tanggung jawab bersama. The Decision Maker, karya Dennis Baik, diterbitkan pada tahun 2013. Baik adalah penulis buku terlaris versi New York Times. Buku The Decision Maker, Unlock the Potential of Everyone in Your Organization, One Decision at a Time, karya Dennis Baik.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

masih di Jakarta sore ini pendengar, ada saya Farid Kurniawan ya, yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 8 malam hari nanti. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, boleh silakan Anda sampaikan informasinya dalam menarik apa di sekitar Anda ya. 08 11 79 77 912. Hari ini tadi saya lewat ke melewati Monas maksudnya, untuk menuju ke studio gitu ya. Dan di sana masih ramai karena memang hari ini adalah hari kedua ya untuk penyelenggaraan TNI Fair. Ini berlangsung dari tanggal 19 kemarin dan juga di hari ini tanggal 20 September. Salah satu yang menarik, kemarin pun juga saya sempat jogging pagi-pagi ke kawasan Monas. Itu pun juga udah ramai tuh, banyak ibu-ibu yang bawa anak-anaknya gitu ya. Mau masuk ke kawasan Monas karena kemarin hari pertama TNI Fair, di mana masyarakat bisa melihat ada ini ya, apa namanya, alat-alat utama sistem senjata atau alutsista, kemudian juga melihat teknologi pertahanan sampai dengan atraksi prajurit TNI, terus juga ada bagi-bagi makanan gratis pendengar. Ini yang bikin orang pun juga katanya dari kemarin dan juga hari ini rela ngantre sampai 2 jam katanya untuk mendapatkan makanan gratis ini. Antusiasme warga terlihat dalam gelaran TNI Fair 2026 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Salah satunya adalah untuk mendapatkan makanan gratis yang disediakan untuk pengunjung. Sejumlah warga ini bahkan rela untuk antri hingga sekitar 2 jam sebelum makanan dibagikan. Ini pembagian makanannya kalau nggak salah sih jam 10 pagi ya. Kemarin aja saya jogging tuh sekitar jam 6:30, itu udah banyak orang kesana gitu ya, dan antreannya nggak tahu sih mulai dibukanya kapan, tapi kalau ini menurut yang diberitakan sekitar 2 jam orang antri untuk mendapatkan makanan gratis ini. Dan TNI Fair ini berlangsung 2 hari, sekali lagi tanggal 19 dan tanggal 20 September, terbuka gratis untuk masyarakat. Selain pembagian makanan, pengunjung ini juga bisa melihat berbagai alat utama sistem senjata atau alutsista, kemudian juga teknologi pertahanan, sampai dengan atraksi prajurit TNI. Dan untuk kegiatan makanan,

Makanan gratis ini katanya TNI menyiapkan puluhan ribu porsi makanan selama pelaksanaan acara ini. Pada hari pertama targetnya ini tersedia 15 ribu porsi katanya. Sedangkan untuk hari yang kedua, hari ini tadi, ini ditingkatkan menjadi 30 ribu porsi. Dan antusiasme warga ini menunjukkan bahwa program makan gratis ini menjadi salah satu daya tarik ya dalam TNI Fair ini. Selain kesempatan masyarakat melihat langsung berbagai perlengkapan militer. Ada mungkin di antara Anda yang hari ini atau mungkin kemarin sempat datang ke Monas untuk melihat TNI Fair. Kalau saya seingat saya dulu tuh ke TNI Fair tahun berapa ya? Zaman ponakan saya masih kecil gitu. Sekarang ponakan saya udah kerja. Kayaknya udah berapa tahun yang lalu ya? 10 tahun yang lalu mungkin atau 9 iya mungkin ya. Lupa juga saya tahun berapa waktu itu yang lihat mobil tank apa gitu-gitu di sana tuh. Untuk Anda semuanya pendengar yang sore hari ini masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami, boleh silakan Anda sampaikan informasinya, khususnya buat Anda yang lagi ada di jalan ini, kondisi trafik di jalan-jalan yang Anda lintasi, yang Anda lewati sore hari ini bagaimana kondisinya, apakah ramai, padat, atau bagaimana. Sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbarui dirinya sendiri. Lapisan kulit paling luar secara alami akan berganti setiap sekitar 27 hingga 30 hari. Sel-sel kulit lama yang sudah mati akan terlepas, kemudian digantikan oleh sel-sel baru yang terbentuk dari lapisan kulit di bawahnya. Menariknya, tubuh kita melepaskan jutaan sel kulit mati setiap hari. Bahkan, sebagian debu yang terdapat di dalam rumah berasal dari serpihan sel kulit yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun terdengar mengejutkan, proses ini sepenuhnya normal dan menjadi bagian dari mekanisme alami tubuh dalam menjaga kesehatan kulit. Regenerasi kulit juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Kurang tidur, dehidrasi, stres, serta paparan sinar matahari berlebihan dapat memperlambat proses pembaruan sel kulit. Karena itu, selain menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, penting juga untuk mengonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat secara teratur. Karena kulit yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menjadi benteng pertama tubuh dalam melindungi diri dari berbagai kuman, polusi, dan cedera ringan.

Buat Anda pendengar yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan ya. Walaupun mungkin kondisinya nggak terlalu rame, tapi ini nggak membuat kewaspadaan Anda jadi menurun begitu. Karena tadi pagi ini ada kecelakaan. Dua unit mobil terlibat kecelakaan lalu lintas di tol Wiyoto Wiono kilometer 300 ya, di Cawang, Jakarta Timur minggu pagi. Akibat salah satu pengemudi, ini katanya kurang hati-hati waktu berpindah jalur. Kepala Satuan Patroli Jalan Raya atau Kasat PJR di Telantas Polda Metro Jaya, KBP Riki Indra Bratamanggala, ini membenarkan insiden yang terjadi sekitar pukul 8 pagi tadi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, dan kecelakaan hanya mengakibatkan kerugian material, katanya. Dijelaskan bahwa kecelakaan ini bermula ketika ada sebuah mobil bernomor polisi B1696 TJV yang dikemudikan oleh seorang pria berusia 59 tahun ya, melaju dari arah Tanjung Priok katanya menuju ke Cawang di lajur 1. Pada saat yang sama ada mobil lainnya dengan nopol B1156 NBI melaju searah di lajur 2. Dan setibanya di lokasi kejadian, pengemudi mobil yang pertama ini berpindah ke lajur 2 dengan maksud mendahului kendaraan di depannya. Tapi karena jaraknya yang terlalu dekat, kemudian pengemudi mobil yang berikutnya ini tidak sempat menghindar sehingga menabrak bagian belakang kendaraan yang ada di depannya itu ya. Jadi buat Anda hati-hati yang ada di jalan, jangan lupa untuk jaga jarak aman Anda dan juga patuhi arahan petugas yang ada di lapangan. Pukul 16 mendengar akan kami hadirkan Warta Berita Pro 1 RRI Jakarta. Dan setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta sore ini ya. Anda yang masih ingin share informasi menarik di sekitar Anda, silakan Anda sampaikan di Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 7112. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Saya sebagai gubernur, sebagai pemimpin Jakarta tentunya harus punya berbagai alternatif pembiayaan untuk penyelesaian LRT di Jakarta ini.
3: Tahun depan pun kita juga masih fokus di infrastruktur, tentunya tidak mengabaikan tadi kesehatan, pendidikan. Kebetulan pendidikan kita sudah alokasikan di RAPBD itu 23%.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Farid Kurniawan, Sari Berita. Pembangunan LRT Manggarai Duku Atas rampung 2028. Pemkot Serang menyiapkan anggaran infrastruktur lebih besar pada 2027. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, pembangunan LRT Manggarai Duku Atas ditargetkan rampung Agustus 2028. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pembangunan LRT yang menyambung Manggarai menuju Duku Atas ditargetkan mulai pada Januari 2027 dan selesai pada Agustus 2028. Pramono mengatakan, pembangunan rute LRT tersebut membutuhkan biaya sekitar 2,7 miliar rupiah. Meski dana tersebut sudah tersedia, ia tetap membutuhkan berbagai alternatif pembiayaan lainnya. Pramono juga sempat meminta dukungan BPI dan Antara Indonesia untuk melanjutkan pembangunan jaringan LRT dan terhubung ke jalur LRT Jabodebek serta kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS di Halim. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Minggu 20 September 2026.
2: Saya sebagai gubernur, sebagai pemimpin Jakarta tentunya harus punya berbagai alternatif pembiayaan untuk penyelesaian LRT di Jakarta ini. Untuk dari Manggarai sampai dengan Duku Atas, 2,7 triliun yang kita akan mulai di tahun 2027 awal ini, sudah tersedia berapa Pak Dirut? Sudah ada, nggak perlu obligasi. Jadi intinya bisa dari obligasi, bisa dari APBD, bisa juga dari dana antara. Tetapi yang saya bahagia dan saya happy adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita akan lanjutkan sampai dengan JIS, dari Kelapa Gading ke JIS, dari Velodrome ke WUS. Dan kalau itu sudah terkoneksi, sebenarnya LRT Jakarta di bagian tengahnya sudah terhubung dari utara, timur, selatan, kemudian sampai dengan pusat.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Dana Tara Indonesia wajib membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan pembangunan lintas raya terpadu atau LRT.
5: Harapan ya dari Gubernur Dana Tara untuk ikut membantu, saya kira Dana Tara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
4: Sebelumnya, LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah diresmikan pada Rabu 16 September 2026. Peresmian berlangsung di stasiun LRT Manggarai Jakarta Selatan. Jalur tersebut memiliki panjang 12,2 km dan menghubungkan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan Manggarai Jakarta Selatan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Berikutnya pendengar, akan ada laporan dari Samsudin Ilyas tentang kisah para perantau di ibu kota hidup di rumah kontrakan 3x4 Kampung Bandan demi mencukupi keluarga.
6: Di balik riuh dan gemerlapnya kawasan Ancol, Jakarta Utara, terselip sebuah kehidupan yang syarat akan ketegaran. Di sebuah gang sempit yang bersebelahan langsung dengan jalur perkeretaapian, hiduplah Ibu Hafiz, seorang ibu rumah tangga yang sudah satu dekade merantau dari Karawang bersama suami dan ketiga anaknya. Keputusan untuk mengadu nasib di ibu kota diambil setelah mereka merasa peluang usaha dan lapangan pekerjaan di kampung halamannya kian terbatas. Berbekal pengalaman sang suami sebagai supir pribadi, mereka nekat menjemput rezeki di Jakarta dan akhirnya melabuhkan hidup di sebuah kontrakan berukuran sekitar 3x4 meter di kawasan Ancol. Untuk tempat tinggal sekecil itu, mereka harus merogoh kocek sebesar Rp500.000 per bulan. Harga sudah termasuk biaya listrik. Bangunan semi permanen yang bertingkat di sekitar mereka pun bervariasi harganya. Hunian di atas biasanya dihargai lebih murah, sekitar Rp300.000 hingga Rp350.000 karena kondisinya yang lebih panas dan berbahan kayu.
7: Karena masih ngontrak, harganya berapa Bu kalau boleh tahu? Kalau 500 sudah rumah listrik. Kalau boleh tahu ukurannya berapa tuh Bu kalau rumah itu?
8: 3 kali 4
9: 10 tahun nih Bu. Tinggal di sini nih Bu. Gimana sih suka dukanya tinggal di gang yang sempit gitu ya?
8: Ya sukanya sih di daerah sini, lingkungan sini ya, khususnya gang sini, orangnya ramah-ramah, baik, jadi semuanya kayak kekeluargaan lah begitu, makanya saya tinggal di sini betah 10 tahun di sini ya karena begitu lingkungan. Terus yang kedukanya ya banjir, kalau hujan gede juga sekarang suka banjir sekarang, masuk dalam rumah.
6: Kehidupan di depan gang ini menuntut adaptasi yang luar biasa karena posisinya yang sangat padat dan tertutup. Sinar matahari hampir tidak pernah masuk menyinari kediaman mereka. Warga sekitar bahkan kerap berkelakar bahwa wilayah tersebut adalah daerah tanpa siang. Akibat minimnya sorot surya, kelembaban tinggi dan pemandangan kali yang kotor di depan gang menjadi menu sehari-hari. Saat ditanya mengenai harapannya kepada pemerintah, Ibu Hafiz tidak meminta sesuatu yang muluk-muluk seperti relokasi atau penataan besar. Harapannya sederhana, cerminan dan doa masyarakat kecil yang hanya ingin hidup tenang. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menilai timnya kurang beruntung karena hanya menang tipis atas Java United dalam pekan ketiga Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Bertindak sebagai tuan rumah tetapi harus bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam. Akibat sanksi komite disiplin, Persija hanya mampu mengalahkan Java United dengan skor akhir 1-0. Pelatih Persija STJ menilai hal itu terjadi karena penyelesaian akhir pemain Persija kurang maksimal. Demikian disampaikan STJ dalam jumpa pers usai laga tadi malam.
10: 사실 우리 선수들이 좀 골 오늘 결승만 있었으면 훨씬 더 좀 더 수월하게 좋은 경기를 더
11: ya memang dalam finishing hari ini ya kurang. Jika kita memang memanfaatkan beberapa peluang yang baik ya mungkin hasilnya akan lebih baik lagi daripada sekarang. Tetapi ya kurang beruntung. Ya memang hal-hal seperti ini memang harus diperbaiki untuk kedepannya biar bisa lebih baik dalam pertandingan.
1: Kemenangan atas Java United membuat Persija berada di peringkat kedua klasemen sementara Indonesia Super League. Saat ini Rizky Ridho dan kawan-kawan meraih 9 poin dari 3 pertandingan. Demikian Rizky Basuki melaporkan. Kita lanjutkan dengan informasi berikutnya, pendengar. Pemkot Serang menyiapkan anggaran infrastruktur lebih besar pada 2027 dengan efisiensi belanja diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Berikut Lucia Sari melaporkan.
12: Pemerintah Kota Serang dan DPRD sepakat untuk melanjutkan pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2027. Dalam rapat paripurna tanggapan atau jawaban, Wali Kota Serang terhadap pandangan umum fraksi atas Raperda APBD tahun anggaran 2027. Terungkap pemerintah Kota Serang di bawah kepemimpinan Budi Rustandi, Nur Agis Awalia fokus pada percepatan pembangunan dengan memprioritaskan 3 sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Wali Kota Serang Budi Rustandi menargetkan proses lelang proyek sudah bisa dimulai lebih dini pada Desember mendatang, agar masyarakat bisa segera merasakan hasil pembangunan. Budi mengatakan untuk tahun 2027, alokasi infrastruktur ditetapkan mencapai 38%. Angka ini melonjak tajam dari tahun-tahun sebelumnya, yang hanya berkisar di angka 17% hingga 25%.
13: Karena saya sering kali bilang bahwa membangun alun-alun, membangun ikonnya ibu kota provinsi ini dalam rangka untuk memastikan bahwa kalau kita ini layak disebut ibu kota, karena tujuannya adalah menjadikan ibu kota yang sesungguhnya. Tentu tidak meninggalkan pembangunan di seluruh yang ada di kecamatan di Kota Serang.
12: Sementara itu dalam struktur RAPBD 2027, saat ini total anggaran baru tercatat sebesar Rp1,2 triliun. Angka tersebut belum termasuk dana alokasi khusus atau DAK fisik dan non-fisik dari pemerintah pusat. Jika merujuk pada penerimaan DAK tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp280 miliar, total APBD Kota Serang tahun 2027 diproyeksikan bisa menembus Rp1,5 triliun. Kepala BPKD Kota Serang Ina Linawati mengatakan, selain infrastruktur, pemerintah Kota Serang juga memastikan kebutuhan dasar lainnya terpenuhi.
14: Jadi
3: Tahun depan pun kita juga masih fokus di infrastruktur, tentunya tidak mengabaikan tadi kesehatan, pendidikan. Kebetulan pendidikan kita sudah alokasikan di RAPBD itu 23%. Sementara kan seperti ketentuannya adalah 20 ya. Sementara kesehatan juga sudah tercapai, melampaui.
12: Alokasi anggaran pendidikan telah dianggarkan sebesar 23% dari total APBD atau melampaui batas minimal ketentuan undang-undang sebesar 20%. Hal serupa juga diterapkan untuk pemenuhan anggaran sektor kesehatan. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Kabupaten Lebak akan menggelar Festival Murakadu atau Festival Makan Durian dalam rangka memperkenalkan varietas durian lokal Lebak dan juga objek wisata di daerah ini. Berikut Yaleh Winarti melaporkan.
14: Kabupaten Lebak akan menggelar Festival Murakadu atau Festival Makan Durian pada 26 September hingga 4 Oktober 2026 di Alun-Alun Rangkas Bitung. Ketua Panitia Aldi mengatakan festival ini tidak hanya menghadirkan kegiatan makan durian bersama, tetapi juga pentas seni dan musik, pameran, serta bazar aneka olahan durian. Menurut Aldi, kegiatan ini menjadi upaya memperkenalkan keberagaman durian yang ada di Kabupaten Lebak yang diperkirakan mencapai sekitar 28 jenis.
15: Untuk konsep Murakadunya sendiri, kita kan memang mengambil tema itu dari durian khas Lebak. Karena varietas durian khas Lebak ini itu kan yang baru terdaftar di kementerian itu baru dua ya, Singkanwangi 1 dan Sangkanwangi 2. Makanya setelah hasil dari penelitian kami dari panitia dan beserta rekan-rekan komunitas gitu kan, nah ternyata di Kabupaten Lebak ini varietas duriannya luar biasa Bu, gitu. Ada hampir 28 varietas. Nah makanya dari Festival Murakadu ini kami berharap durian khas Lebak ini menjadi ikon Kabupaten Lebak.
14: Festival Murakadu rencananya dibuka Bupati Lebak pada 26 September. Kegiatan ini juga akan dihadiri pejabat Kementerian Pariwisata dan Gubernur Banten. Selain bazar dan pameran, festival akan dimeriahkan konser musik yang menghadirkan penyanyi dari ibu kota. Aldi berharap Murakadu menjadi langkah awal untuk memperkenalkan durian Lebak sekaligus mendorong pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Pembangunan LRT Manggarai Duku Atas rampung 2028. Pemkot Serang menyiapkan anggaran infrastruktur lebih besar pada 2027. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat membaca informasi ini di portal berita kami, rri.co.id.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
3: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
4: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
5: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
4: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
3: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Menghias budaya misalkan harus menjadi contoh.
3: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

nostalgia ke berapa puluh tahun yang lalu ya lagu ini ya. 27 tahun yang lalu berarti ya. Luar biasa loh, lagu ini ternyata sudah 27 tahun yang lalu. Berarti kalau orang tuh udah nikah kali ya. Udah kerja gitu. 27 tahun yang lalu alias tahun 99 untuk Anda semuanya dari Shalom Seva dengan Dan ya. Pendengar, mungkin Anda melihat beberapa waktu yang lalu ada video viral. Kalau nggak salah dari reporter sebuah media gitu ya, yang bikin kayak semacam vlog gitu tentang JPO di Palmerah yang JPO-nya rusak, kemudian juga bau pesing di sana gitu ya. Terus kan nggak lama kemudian akhirnya sudah dibersihin dan udah nggak ada kecium bau pesing lagi di sana. Tapi walaupun begitu nggak tahu sih ya kalau sekarang ya, karena lagi-lagi kayaknya orangnya banyak yang sembarangan gitu ya, buang air kecil di situ. Nah, ini kemudian yang kembali menjadi sorotan tentang bau yang nggak sedap alias bau pesing itu adalah di kawasan Monas, pendengar. Keluhan soal bau pesing di belakang halte Irti Monas, Jakarta Pusat, mendapatkan perhatian dari unit pengelola kawasan atau OPK Monas. Area yang ada di sekitar jalur pejalan kaki itu dikeluhkan oleh warga dan pengunjung karena menimbulkan bau yang nggak enak begitu ya, terutama kalau misalnya dalam kondisi ramai. Menanggapi hal ini, UPK Monas menyatakan akan melakukan pembersihan di lokasi dan memastikan kawasan tetap terjaga kebersihannya. Persoalan kebersihan ini memang menjadi perhatian penting ya, mengingat kawasan Monas nggak hanya menjadi ruang publik, tapi juga menjadi salah satu destinasi wisata utama di Jakarta. UPK Monas sendiri sebelumnya juga rutin berkoordinasi dengan petugas kebersihan dan juga PPSU untuk membersihkan berbagai sudut di kawasan Monas. Pengelola mengimbau masyarakat juga ikut menjaga kebersihan dan juga memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, termasuk juga di sana ada toilet umum, biar area publik tetap nyaman digunakan bersama. Jadi selain menunggu penanganan dari pengelola, kebiasaan sederhana seperti nggak buang air sembarangan ini juga penting begitu ya, untuk menjadi awareness semuanya dan juga menjaga kebersihan. Ini penting supaya persoalan serupa tidak kembali berulang. Kalau kemarin waktu saya jogging, karena kemarin jujur saya nggak melewati halte Irti Monas karena lewatnya agak ke sebelah sana. Pas begitu di halte mana tuh ya namanya tuh ya, halte yang mau ke arah belokan ke lapangan Banteng, ke Istiqlal, itu di kawasan Monas juga. Namanya halte apa ya? Halte Gambir kayaknya mungkin, karena di depan stasiun Gambir ya. Itu juga di belakangnya, baunya juga pesing juga. Ini lagi-lagi masyarakat nih yang kadang-kadang suka nggak tahan gitu ya. Lagi di pinggir jalan, lagi nongkrong mungkin di situ. Terus akhirnya buang airnya sembarangan gitu. Ini lagi-lagi masyarakat kita yang gimana ya caranya mengedukasi mereka biar nggak buang air sembarangan dan kemudian akhirnya mengotori lingkungan yang bikin bau nggak sedap gitu kan ya. Ini kan ulah jahil dari masyarakat sendiri gitu. Mudah-mudahan ini kemudian akhirnya udah dibersihin semuanya dan juga masyarakatnya juga sadar lah mudah-mudahan ya, jangan buang air sembarangan.

0: dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir pletok. Asal-usul bir pletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir pletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi pletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi pletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi pletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir pletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir pletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir pletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Anda pendengar yang sore hari ini baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta sore ini, kami ucapkan terima kasih ya untuk Anda yang lagi ada di jalan. Kalau mungkin Anda mau menginformasikan kondisi trafik ya, jalan-jalan yang Anda lintasi, boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 79 77 9 12. Coba kita pantau ya untuk ruas tol Jasa Marga sore hari ini bagaimana kepadatannya di sana, apakah lancar atau bagaimana. Tol Jagorawi 16.30 lancar ini dari Cawang, TMI, Cibubur, Bogor sampai dengan Ciawi ya. Kemudian masih di Tol Jagorawi, Citarap kilometer 30 sampai dengan 29 arah ke Jakarta kondisinya padat. Kemudian Citarap kilometer 27 sampai dengan Gunung Putri kilometer 23 arah ke Jakarta, ini juga padat karena volume lalin, ini orang-orang yang pada mau turun ya. Kemudian juga 16.30 Tol Japek, hati-hati di Cikarang Pusat kilometer 38 plus 750 arah ke Cikampek, di sana ada penanganan pohon tumbang di lajur 1 dan 2 bahu luar dan kiri tengah, gunakan jalur 3-4 atau tengah sampai dengan kanan ya. Kemudian ada yang ada di Janger Meruya kilometer 05 sampai dengan Kedoya kilometer 04, kondisinya padat karena volume lalin. Tol dalam kota 16.30 juga informasinya, ini Cawang kilometer 00 sampai dengan Tebet kilometer 02, kondisinya padat karena volume lalin. Kemudian Senayan kilometer 09 sampai dengan Slipi kilometer 11, ini juga padat karena volume lalin. Masih tol dalam kota, Kuningan kilometer 05 sampai dengan Pancoran kilometer 04, kondisinya padat karena volume lalin. Hati-hati pendengar untuk Anda yang sedang ada di jalan ya, jangan lupa untuk jaga jarak aman Anda, kemudian patuhi arahan petugas yang ada di lapangan.

0: Cuaca sekarang nggak bisa ditebak ya. Pagi panas, sore hujan deras. Kita jadi gampang sakit.
1: Iya Bu, musim gini memang rawan penyakit. Makanya tuh kita harus jaga kesehatan.
0: Iya ya Pak.
1: Ya, pokoknya tuh makan yang bergizi, cukup istirahat, dan jangan lupa minum vitamin. Terus yang paling penting, jangan malas cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah.
0: Betul Pak, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan.
2: Cuaca tak bisa ditebak, kesehatan harus dijaga.
3: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
11: Hey Mai, gua heran deh kenapa orang-orang masih pada ribut soal sampah di sungai sih? Namanya juga sungai, sampahnya pasti kebawa arus kan?
12: Ya elah Don, terbawa arus kan bukan berarti hilang tuh. Sampah itu cuma pindah tempat, lama-lama menumpuk di hilir, nyumbatin aliran, dan akhirnya bisa menyebabkan banjir kan?
11: Ah masa? Paling pengaruhnya juga kecil kan? Masih kelihatan mengalir kok.
12: Nah, justru itu tuh yang sering disalahpahami. Air sih memang tetap mengalir, tapi kan kualitasnya bisa menurun. Sampah dan limbah mencemari air, terus merusak habitat makhluk hidup di sungai, dan akhirnya membuat air tidak lagi aman digunakan.
11: Oh gitu, berarti dampaknya bukan cuma sungainya aja yang kotor ya?
12: Betul tuh, air bersih jadi berkurang, ikan-ikan ikut terdampak, dan kesehatan masyarakat juga bisa terancam. Menjaga sungai berarti menjaga kehidupan kita sendiri, Don. Sungai bukan tempat sampah. Jaga kebersihannya hari ini agar manfaatnya tetap bisa dinikmati sampai nanti.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan kembali Cek Fakta pendengar untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang mungkin Anda lihat di media sosial atau mungkin Anda dapat kiriman link dari mana gitu ya. Salah satunya pendengar, ada unggahan yang mengklaim bahwa katanya Pak Menteri Keuangan kita yang baru ya, Suhasil Nazara, ini memberikan dana bantuan pada September 2026. Jadi ini ada unggahan video di Facebook ya. Narasinya mengklaim katanya Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026 ini. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu merupakan manipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia @menkeuri. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 14 September yang lalu ya. Suara Suhasil itu merupakan suara Suhasil yang menyampaikan program dana bantuan itu terdeteksi dihasilkan menggunakan AI high moderation dengan probabilitas 99,4% dan truth scan probabilitasnya mencapai 99%. Hati-hati ya pendengar ya, jangan langsung percaya kalau misalnya Anda melihat atau mungkin mendapatkan kiriman konten yang kayaknya masih disangsikan kebenarannya. Anda bisa mengecek salah satunya dengan menyimak Cek Fakta di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Jakarta sore ini pendengar masih akan terus Anda ikuti sampai dengan pukul 20 malam hari nanti atau jam 8 malam. Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, kami ucapkan selamat bergabung di 91.2 FM ya, ataupun juga mendengarkan kami streaming di aplikasi RRI Digital. Selamat sore semuanya. Masih ada saya Farid Kurniawan, pendengar di sini akan menemani sore hari Anda, mungkin sambil ngeteh, sambil ngopi, sambil jalan-jalan, gak tau mau kemana gitu ya, muter-muter aja gitu. Ada gak orang-orang kayak begitu ya? Sore hari ini pendengar, saya mengajak Anda untuk sharing. Kayaknya semua orang yang pegang handphone itu kan pasti ada WhatsApp di sana ya, untuk Anda berkirim pesan ke keluarga, ke teman, atau mungkin ke siapapun gitu. Nah, yang namanya WhatsApp itu kan bisa bikin grup ya, grupnya juga macam-macam tuh, bisa grup teman sekolah, bisa grup kantor, kantor pun juga biasanya macam-macam tuh, ada grup divisi A, divisi B, divisi C gitu kan ya. Terus apalagi kantor lama itu pun juga masih ada grupnya, kuliah, teman kuliah ada grupnya, teman SMA ada grupnya, teman SMP ada grupnya, teman SD ada mungkin grupnya gitu ya. Kemudian grup untuk kompleks tempat tinggal Anda, grup RT, grup RW itu mungkin juga ada. Grup apa lagi ya? Keluarga itu juga pasti kan ada ya, grup keluarga besar gitu kan. Satu orang ini rata-rata di Indonesia katanya bisa mempunyai 10 sampai dengan 15 grup WhatsApp. Bisa jadi lebih lagi ya. Ada yang punya 20, ada yang punya berapa gitu ya. Tapi enggak semuanya dihidupin. Artinya banyak orang yang kemudian di aplikasi WhatsApp-nya di handphone itu tergabung dalam banyak grup, tapi yang aktif, yang kita sering berkirim pesan di sana, sering jawab, sering nyeletuk atau apa, itu cuma beberapa aja. Yang lainnya cuma didiemin, dimute, atau mungkin bahkan diarchive gitu ya, karena apa ya, terlalu berisik mungkin, atau karena banyak info yang nggak penting, banyak hoax juga yang disebar gitu ya. Kalau Anda sendiri pendengar, saya yakin di antara Anda semuanya yang punya WhatsApp itu pasti di sana ada grup yang lebih dari tiga deh kayaknya ya, lebih dari tiga. Nah kemudian biasanya Anda mendiamkan, nge-mute grup atau mungkin meng-archive grup. Itu karena alasan apa pendengar? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 797 7912.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Eh, ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
1: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: Pernah nggak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini pendengar masih akan terus Anda ikuti sampai dengan pukul 20 malam hari ini ya. Untuk Anda semuanya pendengar yang mau berbagi informasi, boleh silakan Anda sampaikan di 0811 797 7912. Dan sore hari ini juga saya masih mengajak Anda untuk sharing ya, alasan Anda buat mendiamkan grup di WhatsApp itu biasanya apa tuh, atau mungkin bahkan ada yang archive ya. Kalau saya grup yang saya archive itu ada berapa grup ya, sebentar coba saya cek ya, karena kayaknya lebih banyak yang saya archive daripada grup yang saya aktif ya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada sembilan grup yang saya archive. Karena apa ya? Karena saya nggak terlalu aktif di sana memang. Udah gitu juga lumayan berisik kalau menurut saya gitu. Jadi kalau misalnya saya buka tuh, waduh, notifikasinya udah sampai ribuan gitu kan. Karena memang aktif sekali grupnya dan saya kayak kurang nyaman aja gitu. Kalau Anda, apa alasannya Anda mendiamkan, nge-mute grup atau mungkin bahkan mengarchive gitu ya? Ada Bang Yafa, selamat sore Bang Yafa yang ada di Jakarta Timur ya. Katanya kalau saya cuma punya dua grup WhatsApp saja, ada grup keluarga sama grup karyawan. Semuanya aktif, nggak saya mute karena memang aktif terutama di grup yang buat kerja. Oh iya, karena Anda kan bosnya ya. Kalau bosnya nge-mute ya gimana dong, nanti diprotes sama bawahan-bawahannya ya. Kemudian juga ada Bu Sri Mungyati, selamat sore Bu Sri Mungyati. Kalau saya sih grup WhatsApp cuma dikit aja, malas kalau banyak-banyak bikin grup, bikin pusing kepala. Itu paling teman-teman SMEA tahun 82 katanya, sama teman-teman kantor sebelum pensiun. Keluarga aja jarang balas katanya. Oh berarti kan berarti ada grup keluarga dong Bu Sri Mungyati ya. Kemudian ada Pak Pandu Jakarta Selatan, coba kita dengarkan bagaimana sharingnya Pak Pandu.
1: Selamat sore Mas Farid.
0: Selamat sore.
1: Sejujurnya kalau dengan banyaknya grup WhatsApp itu, yang di satu sisi ya suka ngehang ya, suka memori datanya penuh sekali. Tapi kalau ditanya alasan untuk memute WA grup itu, sebenarnya isi dari WA grupnya itu nggak penting dan nggak menimbulkan sebuah potensi hoax.
0: Oh.
1: Jadi tidak bisa saya melanjutkan untuk berkomentar di WA grup.
0: Hmm.
1: Karena isinya sudah mengandung hal-hal yang bisa bikin berbahaya di WhatsApp grup itu. Itu aja yang paling utama ya. Terima kasih Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena kalau di grup itu kan bisa macam-macam ya. Apalagi grup keluarga besar aja tuh kadang ada yang berbeda pilihan gitu kan ya. Itu biasanya suka banyak tuh tang ting tang ting tang ting gitu kan ya. Ada link dari ini, link dari itu, apa segala macam gitu. Kadang-kadang bikin apa ya, istilahnya berisik dalam tanda kutip, sampai akhirnya kita udahlah di mute aja lah grupnya ya, di mute dalam waktu sekian jam atau dalam sekian hari ya. Karena saya udah lama nih nggak nge-mute grup, yang ada langsung saya archive aja gitu, karena biar lebih simple gitu kan ya, daripada nge-mute sekian ada durasi waktunya, mendingan udah di archive aja. Nanti kalau misalnya kita lagi butuh cari info yang ada di grup itu, tinggal dibuka lagi aja gitu kan ya. Kalau Anda biasanya alasannya apa pendengar untuk mendiamkan atau nge-mute atau mungkin bahkan meng-archive grup ya, boleh silakan Anda sampaikan alasannya kenapa di 0811 797 7912, atau yang mau telepon boleh di 0213440096, atau WhatsApp call juga bisa ya di 0811 797 7912 di Jakarta sore ini.

0: Permisi Bu, saya mau ngambil sampah.
1: Oh iya Pak, silahkan.
0: Waduh, maaf ya Bu, sampahnya belum dipilah nih, jadi belum bisa saya ambil deh.
1: Loh, kenapa memang harus dipilah?
0: Jadi gini Bu, karena sekarang sampah dipisah berdasarkan jenisnya. Hijau untuk sampah organik, yang kuning untuk sampah anorganik, dan yang hitam untuk sampah residu.
1: Kalau tidak dipilah, bagaimana Pak?
0: Ya, mohon maaf Bu, tidak bisa kami terima. Soalnya, tempat pengelolaan sampah hanya menerima sampah residu. Makanya sampah harus dipilah dari rumah, agar pengelolaannya lebih mudah.
1: Oh, begitu ya. Berarti, mulai sekarang, saya harus memilah dulu sebelum dibuang.
0: Iya Ibu, betul. Rumah yang sudah memilah sampah akan mendapatkan stiker, rumah ini sudah pilah sampah. Ayo pilah sampah mulai dari rumah, bersama kita wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
2: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
3: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
4: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
5: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
6: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
2: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
7: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
8: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
2: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

WhatsApp ini pasti Anda juga tergabung dalam cukup banyak grup di sana tuh. Ada yang grupnya 5, ada yang 6, ada yang 7, 8, 9. Kalau tadi kabarnya menurut penelitian ya, itu ada dalam satu orang nih aplikasi WhatsApp-nya, itu rata-rata tergabung dalam 10 sampai dengan 15 grup. Tapi nggak semuanya aktif gitu. Ada yang di mute, ada yang didiemin, ada yang di archive gitu ya. Kalau Anda apa tuh alasannya nge-mute atau mendiamkan grup ya, atau mungkin mengarchive grup WhatsApp, itu alasannya kenapa tuh? Apakah karena terlalu berisik misalnya, atau banyak informasi-informasi yang nggak benar gitu ya, yang disebarin sama anggota grupnya, atau karena apa? Boleh silakan Anda share di 0811 7977912. Bu Ecamit yang ada di Bogor, selamat sore. Katanya WhatsApp grup di handphoneku totalnya ada 12. Tuh kan katanya benar kan ya, berarti 10-15. Bu Eca ini 12 nih. Grup keluarga ada 4, kakak adik, sepupu-sepupu, dan lain-lain katanya. Kemudian ada keponakan sama keluarga besar. Salah satunya di mute karena ribet kebanyakan dan berisik. Terus juga ada WhatsApp kajian, pengajian, ada 4 WhatsApp grup. Yang satu di mute katanya. Kemudian ada juga WhatsApp grup komunitas SD, SMP, SMA, JJP, dan juga arisan katanya. Berarti nge-mute itu karena berisik ya Bu ya? Karena terlalu berisik katanya. Kalau Anda yang lain apa nih pendengar? Boleh silakan di 0811 7977912. Mbak Dina, selamat sore Mbak Dina yang ada di Cempaka Putih. Kalau saya nge-mute grup kalau isinya terlalu rame, notifnya masuk terus. Kadang buka handphone udah ada ratusan chat, pusing bacanya. Iya. Betul. Ada juga Pak Andi. Halo Pak Andi yang ada di Jakarta Timur. Archive grup kantor kalau pas weekend, bukan berarti gak mau komunikasi, cuman pengen waktu libur benar-benar lepas dari urusan kerja katanya. Kemudian juga ada Marina yang ada di Selatan, Jakarta Selatan maksudnya. Kalau saya nge-mute grup keluarga karena sering banget ada video sama foto yang gak penting. Kalau ada yang penting biasanya langsung japri katanya. Oke, baik. Terus juga ada Ray yang ada di Cibinong. Kalau saya nge-mute grup karena kebanyakan humornya katanya. Loh, bagus dong kalau kebanyakan humor, karena dalam hidup ini kan banyak ini ya, masalah yang dihadapi gitu. Jadi kalau misalnya ada humor kan bisa ketawa-ketawa tuh, lumayan jadi hiburan loh. Malah di mute ya. Tapi kalau terlalu berisik mungkin dia ya. Anda yang lain pendengar apa nih alasan Anda biasanya mendiamkan, nge-mute, atau mungkin bahkan meng-archive ya grup WhatsApp? Boleh silakan di 0811 7977912.

0: macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya.
1: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
0: Ah, tapi kan bikin cepet. Gak ada yang lewat juga kok.
1: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan. Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
0: Iya ya. Gua kan gak pengen kenapa-napa.
1: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
2: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91.2 FM Prosatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jakarta sore ini, pendengar, saya Farid Kurniawan akan terus menemani Anda ya. Survei pengguna WhatsApp yang dikutip dalam penelitian Plural and Prose Reconceptualizing the Boundaries of Mobile Messaging Group Chats, ini menemukan bahwa 98,09% responden itu katanya pernah ikut setidaknya satu grup chat, dengan rata-rata sekitar 10 grup chat yang ada di ponsel mereka. Dan penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian peserta sengaja melakukan mute karena notifikasi yang terlalu banyak dan mengganggu, tapi tetap mempertahankan keanggotaan mereka di grup. Kalau Anda nih pendengar, biasanya Anda gimana ya? Alasan Anda untuk nge-mute atau mendiamkan grup itu karena apa alasannya? Anda boleh share di Jakarta sore ini 08 11 79 77 912. Nanti kita akan lanjutkan lagi selepas kumandang azan maghrib. Hari ini akan berkumandang untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17 lewat 52. Nanti kita akan kembali lagi masih di Jakarta sore ini.

0: Salah satu nabi yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa adalah Nabi Ayub. Ia pernah diuji dengan penyakit kulit yang luar biasa, sehingga memaksanya harus terusir dari kampung halamannya sendiri. Kesabaran Nabi Ayub disebutkan dalam firman Allah surat Sot ayat 44. Dan ambillah dari tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihi salam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Seluruh keluarganya menjauh karena penyakit yang dideritanya, serta kondisi sang nabi yang mulai kehilangan harta dan bendanya. Meskipun demikian, ada seorang istri dan dua saudara yang tetap setia menemani beliau dan selalu memberikan makan. Setelah sekian lama mengalami penderitaan, kemudian Nabi Ayub alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meminta agar penyakitnya segera diangkat dan mendapatkan kesembuhan. Seperti dalam firman Allah, surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam memperoleh kesembuhan atas penyakit yang sudah diderita selama belasan tahun, dan ia kembali menjalani hidup seperti yang ia jalani sebelum cobaan penyakit itu terjadi kepadanya.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Hamka. Di Bawah Lindungan Ka'bah merupakan salah satu karya fenomenal yang mengisahkan percintaan antara Hamid dan Zainab yang terhalang kasta ekonomi. Hamid merupakan seorang anak yatim yang miskin, sampai suatu ketika Hamid bertemu dengan Haji Jafar, seorang dermawan kaya raya. Melihat kehidupan Hamid dan ibunya yang dipenuhi nelangsa, membuat Haji Jafar tersentuh dan bersedia membiayai pendidikan Hamid. Sampai tiba-tiba Haji Jafar meninggal dunia. Hal ini menyebabkan sekolah Hamid turut terhenti. Novel ini berisi 74 halaman, di mana Buya Hamka menyampaikan kisah Hamid dan Zainab dengan padat dan lugas. Tidak ada penambahan yang terkesan bertele-tele, namun biarpun begitu, segala emosi turut tersampaikan dengan baik. Akhir kisah ini adalah titik emosi tertinggi, karena Hamid dan Zainab tidak mudah untuk merealisasikan cinta mereka. Gaya bahasa yang digunakan Buya Hamka halus dan beradab, namun juga cenderung tinggi, hingga kita perlu berpikir lebih untuk mencerna kata-katanya. Mungkin juga sebab telah ditulis lama sekali, sehingga kultur bahasa di lingkungan Buya saat menulis novel ini memang begitu. Selain itu, buku ini memiliki kultur yang sangat jauh berbeda dengan realitas zaman sekarang. Seperti budaya pingitan yang dijalani Zainab, ia jadi tidak bisa melanjutkan pendidikan hanya karena sudah balik. Sedangkan di zaman sekarang, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Kisah dalam buku ini syarat dengan nilai keislaman. Mengingat Buya Hamka sendiri merupakan seorang ulama besar dan pastilah memiliki kultur Islam yang kental. Nilai ini tergambar dari tokoh Hamid yang dikisahkan sebagai seorang yang religius, lagi cerdas. Hamid selalu menyadari eksistensi sang pencipta dalam kehidupannya, sehingga setiap jejak hidupnya didasari atas nilai-nilai keislaman. Novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Buya Hamka, tahun 2011.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi di Jakarta sore ini, pendengar. Saya Farid Kurniawan yang akan menuntaskan kebersamaan kita sampai dengan jam 8 malam ini ya. Saya juga masih menunggu sharing Anda, gabung Anda. Anda tuh biasanya mendiamkan grup ya, atau nge-mute grup, atau mungkin bahkan meng-archive grup. Itu karena alasannya apa gitu. Ini ada penelitian penelitiannya judulnya adalah Should I Stay or Should I Go? Managing Brazilian WhatsApp Groups. Ini melakukan survei mengenai bagaimana orang mengelola grup WhatsApp ya, dan hasilnya ternyata lebih dari 50% responden mengatur seluruh grupnya dalam mode silent atau mute dan juga mengecek pesan sesuai dengan kebutuhan. Alasannya adalah nggak pengen terus-menerus terganggu dan juga merasa grup terlalu ramai atau noisy katanya. Ada juga penelitian tentang pengelolaan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, di mana ini yang dilakukan melalui WhatsApp begitu ya. Studi ini menemukan bahwa pengguna memanfaatkan fitur mute untuk mengatur batas komunikasi, misalnya grup kantor di-mute kalau lagi libur, sementara sebagian orang justru nge-mute grup keluarga karena terlalu banyak notifikasi katanya. Jadi kayaknya kebanyakan yang di-mute itu adalah grup kantor sama grup keluarga gitu. Kalau Anda gimana pendengar? Apa grup yang di-mute ya, dan alasannya apa gitu? Kalau tadi Bu Eca Hamid yang ada di Bogor, ada beberapa yang di-mute. Di antaranya adalah keluarga tuh kan, karena ada beberapa grup ya. Jadi ada salah satu yang di-mute, terus juga ada grup kajian juga. Terus juga tadi sebelumnya ada juga yang bilang katanya alasannya karena kebanyakan humor dari Ray yang ada di Cibinong ya. Kemudian juga tadi Bang Yafa bilang katanya gak punya banyak grup sih, tapi semuanya aktif. Ada grup keluarga sama grup karyawan katanya. Ini karena Pak Bos nih, jadi gak boleh di-mute kalau Pak Bos mah ya. Kemudian juga ada lagi yang sudah sharing, ada Bu Tari. Selamat sore Bu Tari, ini di Jakarta Utara, bukan Bu Tari yang ada di Banten ya. Katanya saya archive grup yang cuma aktif kalau ada drama. Begitu masalahnya begitu ada masalah langsung rame, setelah selesai sunyi lagi katanya. Jadi mending disimpan aja daripada bikin penuh chat katanya. Kemudian juga ada Mbak Yuni. Selamat pagi Mbak Yuni. Selamat pagi lagi. Kebiasaan siaran pagi nih. Selamat sore Mbak Yuni. Katanya saya archive grup jual beli di kompleks. Bukan gak suka, tapi tiap hari ada aja yang posting jualan. Kalau lagi butuh sesuatu baru saya cari dan buka lagi katanya. Oh, ada grup khusus ini ya. Ada grup khusus jual beli ternyata, luar biasa. Banyak banget grupnya kayaknya ya. Kalau Anda sendiri pendengar, grup apa yang Anda mute dan alasannya kenapa tuh? Boleh silakan Anda share di 0811 7972 7912. Yang mau WhatsApp call juga boleh di nomor yang sama ya, 0811 7972 7912. Sekarang ada If I Ain't Got You dari Usher dan Alicia Keys.

0: Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungai debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma, atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.
1: Tiap pagi, macetnya makin parah ya, Pak?
2: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
1: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
2: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
1: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
2: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
1: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
2: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
1: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
2: Nah, begitu dong.
3: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju. Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar. Saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda dan juga masih menunggu Anda sharing ya. Kira-kira Anda kalau nge-mute, mendiamkan grup di WhatsApp itu karena alasannya apa tuh? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7977 9912.

Yuli. Katanya grup keluarga besar Tarpasa tak archive katanya. Tiap hari masuk berita hoax sama jualan yang gak jelas. Mau keluar gak enak yang ya jadi di apa nih? Jadi di mute aja biar gak kelihatan di layar utama katanya. Oh, di archive maksudnya kali ya. Kemudian juga ada lagi Bu Sita, selamat sore Bu Sita. Grup komplek atau RT langsung tak mute seumur hidup soalnya isinya cuma bapak-bapak debat ronda sama foto kucing lewat katanya. Foto kucing lewat. Maksudnya gitu, foto kucing lewat. Kayak jokes bapak-bapak ya kayaknya ya. Kemudian ada juga, wah ini gak mau disebutin namanya katanya. Kalau aku sih nge-mute semua grup kantor, soalnya Sabtu Minggu masih ada, masih aja nanyain kerjaan, bikin pikiran gak tenang pas waktu weekend katanya. Aduh, tapi ini penelitian di Indonesia ya pendengar ya. Penelitian baru-baru ini di Indonesia, ini katanya menyebutkan bahwa bahasanya adalah tentang grup WhatsApp keluarga. Studi di tahun 2025 menemukan bahwa sebagian anggota memilih diam di dalam grup WhatsApp keluarga, terutama kalau pembicaranya menyangkut topik yang sensitif. Ada juga faktor lain yang ditemukan, diantaranya adalah hierarki keluarga, norma sosial, dan juga kekhawatiran dianggap nggak sopan. Jadi akhirnya mending diam aja di grup katanya ya. Oke, kalau mungkin Anda masih mau share tentang grup di WhatsApp ya, grup apa yang Anda mute atau mungkin Anda archive dan alasannya kenapa, boleh silakan, masih ada waktu di 0811 7972 7912.

0: Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital ya, bersama dengan saya Farid Kurniawan. Dan kali ini akan ada prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Mas Rangga Setia Pratama, yang akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca kelautan untuk wilayah Jakarta hingga Utara Jawa Barat. Silakan informasinya Mas Rangga, selamat sore, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Farid, selamat sore para pendengar Setia Pratama Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore kali ini kami akan menyampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 20 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga Utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpeluang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Serta waspada untuk kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang berpeluang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk kadar gelombang laut diperkirakan dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpeluang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan pasang maksimum yang mencapai 0,9 meter, diprediksi terjadi pada pukul 18 esok sore, dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 3 dini hari. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Ya baik, terima kasih Mas Rangga Setia Pratama. Selamat sore, selamat kembali bertugas.

0: melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan. Harus

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta Sore Ini.

Bas, kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3RR yang akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta sore ini. Untuk Anda yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami, boleh silakan Anda sampaikan informasinya di 0811 7979 7912.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: It's voting for the election.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota majelis rendah parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongannya besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dilibukan.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dilibukan karena kabut asap. Jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Wijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada paksa skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada. Dan,
16: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistiyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Udin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia Oleg Kobyakov kepada RIA Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya, segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah gitu. Latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hnin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Hnin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Hnin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

Kita kembali lagi di Jakarta sore ini. Pendengar, ada saya Farid Kurniawan ya, yang masih akan menemani Anda sampai dengan jam 8 malam ini. Untuk Anda yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan disampaikan informasinya ya. Anda kalau weekend atau hari Minggu tepatnya jam-jam segini kayaknya udah nyampe di rumah ya harusnya ya, karena nyiapin energi lagi biar nanti juga istirahatnya enak gitu ya, buat Anda beraktivitas di hari Senin besok tanggal 21 September. Besok udah kerja lagi nih. Karena biasanya orang tuh paling males ya kalau misalnya diingetin besok Senin tuh kayak males gitu bawanya ya.

0: masih pakai tas itu lagi sih? Itu kan udah lama. Kayaknya nggak kekinian deh.
1: Eh, ini pre-love loh. Masih bagus, berkualitas, dan jauh lebih hemat.
0: Pre-love? Barang bekas gitu? Gak gengsi apa?
1: Justru itu, sekarang banyak yang pilih barang pre-love. Bisa dapat barang branded, tapi lebih hemat dan lebih ramah lingkungan juga.
0: Tapi kan kelihatan bekas.
1: Kalau pinter milih, barangnya masih like new kok. Yang penting cermat, bukan sekedar baru atau lama.
0: Aku kira cuma barang murahan.
1: Gak juga, sekarang gaya hidup bijak itu bukan soal baru terus, tapi juga pintar ngatur pengeluaran.
0: Wah, aku jadi pengen coba deh cari barang pre-love. Biar hemat, tapi tetap stylish juga.
1: Nah, itu baru smart mom zaman sekarang. Pre-love bukan sekedar barang bekas, tapi pilihan cerdas. Hemat, stylish, dan lebih peduli lingkungan.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Smart pagi, Smart Pan Indonesia. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Herwin. Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
2: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91 FM Persatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda pendengar yang mungkin juga lagi makan malam ya hari ini ya, makan malamnya apa nih? Hati-hati jangan kebanyakan garam, karena banyak orang yang kemudian akhirnya kena hipertensi ya, karena ya salah satunya adalah kebanyakan garam, udah gitu juga nggak banyak olahraga gitu kan ya. Dan ini baru-baru ini mungkin Anda juga mendengar kabar bahwa ada sebanyak 716 siswa di Kota Serang yang terdeteksi masuk dalam kategori prehipertensi. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan cek kesehatan gratis atau CKG ya. Temuan ini berasal dari pemeriksaan terhadap 31 satuan pendidikan yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Serang Kota. Walaupun tekanan darah mereka berada di atas normal, para siswa ini belum dapat langsung dinyatakan mengalami hipertensi karena diperlukan pemeriksaan lanjutan ya. Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan tekanan darah hingga 3 kali untuk memastikan kondisi masing-masing siswa, dan siswa yang tekanan darahnya tetap tinggi kemudian dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk berkonsultasi dengan dokter. Selain tekanan darah, pemeriksaan juga mencakup gula darah sewaktu, kemudian juga sejauh ini tidak ditemukan siswa dengan kadar gula darah yang ada di atas batas normal. Dan kemudian ini orang tua diimbau untuk lebih memperhatikan pola makan dan juga jajanan anak, terutama konsumsi makanan yang tinggi gula, garam, serta minuman manis. Jadi buat Anda mungkin bisa lebih dikontrol lagi kali ya, makanan atau mungkin jajanan yang dikonsumsi sama putra-putra Anda. Pendengar, sekarang sudah hampir pukul 20, tandanya saya Farid Kurniawan harus segera pamit dari Jakarta sore ini. Selainnya karena ada Bams yang akan menemani Anda di Jakarta malam ini sampai dengan pukul 24 malam nanti. Saya Farid Kurniawan bersama dengan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan Bamsari yang siaran malam hari ini di 20 September 2026, tepatnya di hari Minggu. Seperti biasa kalau hari Minggu mas, saya mengingatkan kembali, siapa tahu masih pada lupa besok pada ngapain. Dicek lagi jadwalnya, dicek lagi WhatsAppnya, siapa tahu ada yang kelupaan hari ini atau agendanya ya. Besok mau ngapain tuh, bajunya disiapin, kemudian presentasi disiapin, apapun itu yang akan Anda lakukan besok ya, disiapinnya jam sekarang nih. Tapi kalau misalnya Anda lagi di sekitaran Monas ya, ini Anda masih punya waktu 1 jam untuk menikmati TNI Fair 2026, karena tadi saya lihat menuju ke sini tuh ramainya luar biasa. Hari ini memang digelarnya sampai jam 9 malam, jadi masih ada 1 jam. Siapa tahu Anda dekat-dekat Monas nih, lagi di kendaraan atau lagi dengerin sambil jalan. Ada pameran alat utama sistem persenjataan dan non-alutsista dari 3 matra, ada TNI AD, TNI AL, TNI AU. Nah, kalau mau kesini sok aja. Siapa tahu bisa mampir ke Pro 1 RRI Jakarta.

membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang. Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.

Anda masih mendengarkan kami di Prosatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar sampai jam 9. Entah nanti jam 9 kita akan ada kanal kenangan. Lanjut closing jam 12. So stay tune terus di Prosatu RRI Jakarta. Sekarang saya mau mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio. Ada persembahan dari RRI Surabaya. Judulnya Pos Yandu.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
2: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
3: Ya memang sehat. Ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, ayo.
4: Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang. Tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
2: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
4: Ah, sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
4: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
5: Eh, ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
4: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
5: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
4: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
5: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
4: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
2: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
4: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
5: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
4: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
4: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
2: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
5: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
4: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
4: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
2: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
5: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengar orang berdebat soal siapa yang paling benar.
4: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
2: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
4: Ibu juga belajar. Ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
5: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
6: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan pemain, Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kabar bahagia datang dari dunia hiburan tanah air pendengar. Mungkin Anda juga sempat lihat, apa sih udah tahu katanya ya. Presenter sekaligus komedian Andre Taulani resmi menikah dengan aktris Amanda Rigby hari ini di hari Minggu 20 September 2026. Di mana pernikahan keduanya ini digelar secara intim di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Dan dihadiri keluarga juga orang-orang terdekat. Dalam prosesi akad, Andre Taulani dan Amanda Rigby resmi mengucapkan janji suci sebagai pasangan suami istri. Dan kabar pernikahan ini juga dibagikan Andre melalui akun media sosialnya. Dan dia mengungkapkan rasa syukur atas hari bahagia tersebut sekaligus meminta doa dari masyarakat untuk kehidupan rumah tangganya. Selamat untuk Andre Taulani dan Amanda Rigby dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Habis makan, tinggal bungkusnya. Habis belanja, tinggal plastiknya. Habis nebang pohon, tinggal tunggulnya.
1: Iya, kita emang jago meninggalkan sisa.
0: Terus kenapa? Namanya juga hidup. Makan, ya ada bungkusnya. Belanja, ya ada plastiknya.
1: Masalahnya bukan cuma soal sisa. Tapi kita sering lupa kemana semua sisa itu pergi.
0: Lah, kan tinggal dibuang. Beres.
1: Beres buat kita, belum tentu beres buat bumi loh.
0: Waduh, mulai ceramah nih.
1: Bukan ceramah, coba bayangin. Setelah kita makan, tersisa bungkus. Setelah kita belanja, tersisa plastik. Setelah kita menebang, tersisa tunggul. Setelah kita mencemari, tersisa air yang nggak lagi jernih.
0: Terus?
1: Ketika semuanya habis, apa yang akan tersisa untuk anak-anak kita?
0: Benar juga ya.
1: Sebab yang kita sisakan hari ini adalah dunia yang akan mereka tinggali besok. Jangan sampai yang tersisa dari alam hanyalah cerita.
2: Alam bukan tempat untuk meninggalkan sisa. Mulai dari kita, jaga bumi agar tetap menjadi rumah bagi generasi berikutnya.

Selamat malam untuk yang baru bergabung. Gimana udah nyiapin buat besok? Kalau belum sok ditemenin sama Bams ya. Sampai jam 12 mau nyiapinnya boleh ya. Pendengar, by the way, pernah merasa gak sih pikiran selalu dipenuhi kekhawatiran atau melihat sesuatu dari sisi buruknya? Ternyata itu bisa jadi merupakan tanda seseorang yang sedang terjebak dalam pola pikir negatif. Dilansir dari CNN Indonesia, ada sejumlah ciri yang bisa dikenali. Pertama, terlalu sering memikirkan kemungkinan buruk atau overthinking. Yang kedua, sulit melihat sisi positif dari sebuah situasi. Yang ketiga, sering menyalahkan diri sendiri ketika menghadapi masalah. Yang keempat, mudah merasa khawatir dan cemas terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Yang kelima, cenderung mengkritik diri sendiri maupun orang lain secara berlebihan. Yang keenam, sulit menerima pujian karena lebih fokus pada kekurangan diri. Dan yang ketujuh, merasa pesimis dan juga menganggap masa depan akan membawa hal-hal buruk. Nah, punya pikiran negatif itu sebetulnya wajar, tapi kalau pola ini terus berulang, pendengar ya, mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama ini penting untuk disadari dan mencari cara untuk mengelola pikiran dengan lebih sehat. Karena pikiran yang lebih positif bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi juga belajar melihat masalah dengan lebih realistis gitu. Mudah-mudahan Anda nggak ada masalah yang berat-berat banget gitu ya.

0: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri.

0: Kasus influenza atau flu dilaporkan meningkat, pendengar. Masyarakat diingatkan untuk mewaspadai resiko penularannya, terutama pada kelompok yang rentan. Nah, ini Anda benar-benar harus hati-hati ya, pendengar ya. Karena katanya gejalanya bisa muncul secara tiba-tiba, mulai dari demam, menggigil, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, sampai dengan tubuh yang, aduh kayaknya kok lemes banget ya. Nah, untuk mencegah penularannya, kita sebagai masyarakat dianjurkan rajin mencuci tangan, menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, menggunakan masker ketika sakit, dan juga menjaga kondisi tubuh dengan istirahat dan asupan bergizi. Ada vaksinasi influenza juga yang bisa menjadi salah satu langkah perlindungan, mendengar, khususnya untuk kelompok yang berisiko. Mudah-mudahan sih, saya harapannya kepada kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Karena kemarin kan sudah mulai hujan nih turun. Apalagi kemarin pas saya lagi kerja juga di Jakarta Selatan, itu hujannya lumayan deras sekali gitu ya. Jadi untuk Anda yang mungkin lagi udah mulai-mulai flu, batuk, coba deh ditingkatkan lagi boosternya, makannya yang benar, istirahatnya yang cukup gitu ya. Kalau perlu vitamin silahkan konsumsi vitaminnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Karena informasinya juga ini kalau dari rri.co.id ya, peningkatan influenza ini terlihat juga di sejumlah negara tetangga Indonesia. Ada Malaysia, Vietnam, Filipina, Singapura. Dan Singapura sendiri mencatat peningkatan yang cukup tinggi kalau dibandingkan negara di kawasan yang tadi disebutkan ya. Sehingga memang perlu menjadi perhatian karena itu berdekatan sama kita alias tetangga gitu. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Bergabung bersama Kanal Kenangan untuk menikmati lagu-lagu bernostalgia ya sampai jam 12 nanti. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, untuk Anda yang mungkin masih beres-beres, masih ditemenin juga sama Pro 1 RRI Jakarta, jangan lupa bisa didengarkannya banyak nih ya. Selain bisa di Terrestrial 91,2 FM, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di www.rri.co.id. Tinggal dicari aja Pro 1 RRI Jakarta, Bamsarinya lagi siaran sampai jam 12 malam nanti. Atau Anda bisa download di RRI Digital ya. Dan sekarang kita akan dengarkan Kanal Kenangan.
1: Kanal Kenangan RRI
2: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: Kilo Kenangan RRI. Kilo Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI.
1: Halo, selamat malam pendengar. Saya Mika Kartika. Senang sekali bisa kembali menemani Anda di Kilau Kenangan. Semoga kebersamaan kita malam ini bisa menjadi teman yang menyenangkan sambil menikmati lagu-lagu kenangan era 60 sampai 90-an yang mungkin masih akrab di hati Anda. Pendengar, masih ingat nggak? Dulu baru asik main, tiba-tiba ibu memanggil. Nak, tolong belikan gula sebentar ya. Atau sekalian beli kecap ya. Rasanya baru berangkat dari rumah. Pulangnya malah bawa tambahan permen atau jajanan favorit. Nah, malam ini kita akan kembali mengingat masa ketika warung tetangga selalu jadi tujuan pertama. Setiap kali ibu bilang, tolong beli sebentar ya. Yuk, berbagi cerita sekaligus request lagu favorit Anda melalui WhatsApp di 0812-5000-1933. Jangan lupa sertakan nama dan juga lokasi Anda ya. Sebagai pembuka, kita dengarkan dulu lagu kenangan yang satu ini.

Kalau dipikir-pikir ya, dulu rasanya hampir setiap gang punya warung andalan masing-masing. Tinggal jalan sebentar dari rumah, semua kebutuhan sehari-hari sudah tersedia. Mulai dari gula, minyak goreng, kecap, sabun, sampai jajanan favorit anak-anak juga ada. Nah, ternyata kebiasaan belanja di warung itu memang sudah ada sejak lama loh. Sebelum minimarket hadir seperti sekarang, masyarakat lebih dulu mengenal warung kelontong sebagai tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Bahkan, ada yang menyebut istilah kelontong berasal dari bunyi kerincingan yang dibawa pedagang saat keliling menawarkan dagangannya dari kampung ke kampung. Lama-kelamaan, para pedagang itu mulai menetap dan membuka warung di lingkungan tempat tinggal warga. Makanya, begitu disuruh belanja, rasanya kaki langsung tahu deh harus melangkah kemana, ya kan?

0: Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Sabda Alam adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki pada tahun 1956. Lagu ini merupakan salah satu karyanya yang paling terkenal serta telah menghasilkan beberapa versi daur ulang. Pada tahun 1950-an, lagu ini dinyanyikan oleh Teresa Zen, diiringi Orkes Lima Serema pimpinan Amin Usman. Pada tahun 1959, lagu ini dirilis pada album kompilasi Kisah Pasar Baru sebagai lagu kelima. Lagu Sabda Alam ditempatkan pada peringkat ke-40 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 56 bulan Desember 2009.

Halo, untuk Anda yang baru saja bergabung di Kilau Kenangan, saya Mika Kartika, yang masih akan menemani malam Anda sampai pukul 12 nanti. Jangan lupa ya, Kilau Kenangan juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Jadi, dimanapun Anda berada, tetap bisa ikut bernostalgia bersama malam ini. Wah, ternyata cerita tentang warung tetangga sudah mulai banyak yang masuk nih. Ada Bang Abi di Radio Dalam. Katanya, waktu kecil paling sering disuruh uaknya belanja ke warung. Yang ditunggu-tunggu sebenarnya bukan cuma selesai belanjanya, Mik. Tapi, siapa tahu masih ada uang kembalian buat beli permen. Lalu, ada juga dari Mbak Ami di Depok nih. Orang tuanya dulu ternyata punya usaha toko kelontong. Jadi, sejak kecil, Mbak Ami sudah terbiasa membantu menjaga warung dan melihat tetangga datang belanja sambil ngobrol sebentar sebelum pulang. Terima kasih ya Bang Abi dan Mbak Ami sudah berbagi cerita malam ini. Masih Mika tunggu, sharing dan request lagunya di WhatsApp 0812 5000 1933. Siapa tahu cerita Anda yang

Dulu, enaknya belanja di warung itu nggak harus banyak. Cuman mau beli gula eceran aja kek, satu sachet sampo doang, atau cuman beli dua butir permen aja, tetap dilayani dengan ramah. Makanya, waktu ibu menyelipkan uang receh di tangan sambil bilang, "Tolong beli kecap ya." Duh, rasanya tuh seneng juga. Soalnya, pasti dalam hati sudah mulai menghitung nih. Kira-kira, nanti masih ada uang kembalian nggak ya? Kalau emang masih ada kembaliannya, kadang ya, pulang jadi sedikit lebih lama tuh. Hayo ngaku, siapa yang dulu suka nambah beli satu permen sebelum pulang?

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Kilau Kenangan. Saya Mika Kartika. Oh iya, jangan lupa ya, Kilau Kenangan juga bisa didengarkan lewat RRI Digital, DAB Plus maupun RRI Pro 1 FM Jakarta. Pendengar, kalau masih ingat, dulu di dekat meja kasir warung, pasti sering ada satu buku kecil yang disimpan rapi. Ada yang hanya melihatnya, ada juga yang namanya pernah ditulis di sana. Jadi, ternyata ya, buku kecil itu biasanya digunakan untuk mencatat belanjaan yang dibayar belakangan. Buat sebagian warga, cara seperti ini nih memang sudah menjadi hal yang biasa. Semuanya berjalan begitu sederhana, mengandalkan rasa saling percaya antara pemilik warung dan juga pelanggannya. Yang menarik, pemilik warung seringkali juga sudah hafal sama halaman milik pelanggannya. Tinggal dibuka, lalu belanja hari itu dicatat seperti biasa. Kalau buku kecil itu masih ada, mungkin isinya sudah penuh dengan cerita ya.

Selain jadi tempat belanja, warung tetangga juga sering menjadi tempat orang saling bertemu. Kadang, baru sampai depan warung saja, sudah berpapasan dengan tetangga yang juga sedang belanja, lalu saling menyapa, bertanya kabar, sampai obrolannya jadi lebih panjang dari daftar belanjaan yang dibawa. Bahkan ya, ada juga yang baru pulang beberapa menit kemudian karena keasikan mengobrol di depan warung. Jangan-jangan niatnya belanja 5 menit, pulangnya malah setengah jam ya.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Suara lembut Andi Meriem Matalata memang pas menyanyikan lagu-lagu melankolis bernada minor. Inilah dasar ketika merilis album berjudul Bimbang tahun 1982. Lagu ciptaan Indra Rifai dan Albert Warnerin ini dibawakan dengan penghayatan total, dan hasilnya memang terlihat nyata. Album ini

Kembali lagi di Kilau Kenangan dan masih bersama saya, Mika Kartika. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung lewat WhatsApp di 0812-5000-1933. Oke, sebelum lanjut, Mika mau sapa-sapa dulu nih. Ada Ibu Tuti di Jakarta, Kak Brandy di Rancamaya Bogor, Bapak Diputra di Jati Mekar, dan Kak Seno di Fatmawati. Halo, selamat menikmati malam bersama Kilau Kenangan ya. Baik, sudah ada beberapa cerita yang masuk nih. Ada Kak Intan di Bekasi. Aku ingat banget deh, dulu setiap disuruh belanja ke warung, sering sekali dititipi tetangga beli gula atau garam. Jadinya, sekali jalan malah bawa beberapa kantong belanjaan. Nah, kalau Bang Faiz di Yogyakarta, ceritanya beda lagi nih. Dulu kalau ke warung, suka pura-pura lama milih jajanan. Padahal sih, lagi curi-curi pandang sama anak pemilik warung. Wah, ayo Bang Faiz, jangan-jangan jajannya cuma satu, tapi milihnya bisa 5 menit ya. Terima kasih ya untuk Kak Intan dan Bang Faiz, ceritanya bikin senyum sendiri nih. Dan buat Anda yang juga masih punya kenangan serupa, boleh banget ikut berbagi cerita. Mika tunggu ya. Sekarang kita lanjutkan nostalgia malam ini lewat satu lagu kenangan berikut.

Dulu belanja di warung, kita tinggal menyebutkan barang yang dibutuhkan. Nah, pemilik warunglah yang mengambilkan satu persatu dari balik etalase atau rak-rak kecil di belakangnya. Dan kadang, sebelum selesai menyebut daftar belanjaan, barang pertama sudah lebih dulu diletakkan di atas meja. Saking hafalnya, pemilik warung sudah tahu persis nih letak barang-barang yang dijualnya. Sekarang kok baru kepikiran ya? Dulu tuh ternyata kita nggak pernah keliling cari barang sendiri loh, ya kan?

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Selain cara belanjanya, ada juga nih hal-hal kecil yang mungkin sekarang mulai jarang kita temui di warung. Seperti bunyi tutup toples kaca saat dibuka, lalu plastik hitam tipis yang ditiup dulu sebelum dipakai. Ada juga rak-rak kayu yang dipenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari atau aroma minyak tanah nih dari jerigen di sudut warung yang mungkin masih diingat sebagian orang. Bunyi tutup toples kacanya aja rasanya masih kebayang loh sampai sekarang. Ada yang sama?

pendengar. Kalau dipikir-pikir, dulu pergi ke warung itu memang seperti bagian dari kegiatan sehari-hari ya. Kadang disuruh membeli gula, telur, atau sekedar jajan setelah pulang sekolah. Waktu itu mungkin terasa biasa aja ya, tapi sekarang justru hal-hal sederhana seperti itulah yang sering berubah menjadi kenangan. Mungkin itu juga sebabnya, sampai sekarang warung masih terasa begitu dekat dengan kehidupan kita. Karena sejak dulu, warung bukan hanya tempat membeli kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi tempat untuk orang saling menyapa, berbincang sebentar, atau sekedar bertemu tetangga. Bahkan ada sebuah penelitian tentang warung di lingkungan pemukiman loh, juga menunjukkan bahwa warung memang menjadi ruang interaksi sosial di tengah masyarakat. Nah, kalau Anda sendiri, kenangan apa sih yang paling membekas saat mengingat warung langganan dulu? Mika tunggu cerita Anda. Siapa tahu, kenangan sederhana yang Anda bagikan malam ini ternyata juga pernah dirasakan oleh pendengar kilo.

0: Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Dari warna rok yang kental, Ita Purnamasari berangsur menjadi lebih soft dan akhirnya pure ngepop. Di bawah label Billboard Indonesia, album Sanggupkah Aku tahun 1990 adalah album pop pertama Ita yang sukses besar. Meskipun sebenarnya ini bukan full album Ita karena merupakan album kompilasi. Lagu Sanggupkah Aku awalnya adalah musik score yang dibuat Yonki untuk film Catatan Si Boy 3. Kemudian dibuatkan lirik oleh Dedi Dukun dan diserahkan kepada Ita. Album ini sekaligus memantapkan jalur Ita Purnamasari di musik pop. Kenangan.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Kilo Kenangan malam ini. Wow, ternyata cerita tentang warung langganan dulu benar-benar mengundang banyak kenangan ya. Seru sekali membaca pesan-pesan yang sudah masuk. Ada Bang Fatih di Duren Sawit. Dulu kalau disuruh belanja ke warung, niatnya sih langsung berangkat. Tapi kalau di jalan bertemu teman yang sedang main kelereng, wah, bisa lupa deh sama pesanannya. Pernah sampai suatu hari, uminya sampai nyusul sambil bilang, "Abang Fatih, gulanya jadi dibeli nggak?" Katanya yang paling diingat sampai sekarang justru bukan dimarahinnya, tapi malunya. Karena teman-temannya langsung tertawa semua. Lain cerita lagi nih dari Bu Wulan di Pekayon. Setiap selesai bantu orang tuanya belanja, seringkali orang tuanya bilang, "Kembaliannya buat Wulan saja ya." Nah, recehnya langsung ditabung deh tuh ke celengan ayam dari tanah liat. Dan yang akhirnya bisa beli tas sekolah yang sudah lama diinginkan. Sekarang, katanya, setelah menjadi orang tua, Bu Wulan baru sadar. Itu memang cara sederhana orang tuanya untuk mengajarkan menabung. Sekaligus memberi hadiah kecil karena sudah mau membantu. Terima kasih ya untuk Bang Fatih dan Bu Wulan yang sudah berbagi cerita malam ini. Oh iya, Mika juga ingin menyapa ya beberapa pendengar yang sudah bergabung. Selamat malam untuk Bang Morgan di Bekasi, ada Kak Dewi di Klender, ada Pak Kuat Kuswanto di Tangerang, Kak Nita di Pamulang, Ibu Eka di Tebet, dan Ibu Haryati di Graha Bintaro. Terima kasih sudah setia menemani Kilo Kenangan malam ini ya. Mari lanjutkan perjalanan kenangan kita bersama lagu berikut ini.

terasa, akhirnya kita sudah sampai di penghujung kebersamaan. Dan rasanya, kita jadi tahu ya, kenapa warung dulu selalu punya tempat tersendiri di ingatan kita. Bukan semata-mata karena jajanannya atau barang yang dibeli, tapi karena di sanalah banyak cerita sederhana dalam keseharian kita ikut tumbuh tanpa kita sadari. Terima kasih untuk pendengar yang sudah berbagi cerita dan setia menemani Kilau Kenangan malam ini. Saya Mika Kartika, pamit undur diri. Jaga kesehatan, tetap bahagia. Sampai bertemu kembali di Kilau Kenangan berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.

0: ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Minggu 20 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari. Hari Senin tanggal 21 bulan September tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 sampai 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan akan menemani Anda di sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Di tanggal 21 September 2026. Wah, lumayan kerasa ya. Lumayan kerasa ya ternyata bulan September ini, dan akhirnya sudah harus mau menuju di penghujung bulan ya pendengar Pro 1 ya. Semoga hari ini Anda tidurnya enak ya, bangun tidurnya enak, gak sakit pinggang. Dan bangun tidur jangan langsung berdiri dulu, duduk dulu bentar ya, minum baru beranjak dari tempat tidur Anda. Pagi hari ini tadi saya berangkat ke kantor, ternyata lumayan padat Jakarta di hari ini pendengar Pro 1. Wah, orang-orang pada semangat banget kayaknya mau beraktivitas. Untuk Anda yang mungkin juga sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini, selamat pagi, hati-hati di jalan, dicek lagi barang-barangnya apakah ada yang tertinggal atau enggak ya pendengar Pro 1 ya. Saya undang Anda juga untuk interaksi di pagi hari ini. Kalau sudah ready untuk ngobrol sama saya ya, silahkan di 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Dan hari ini juga saya akan mengantarkan Anda untuk bergabung dalam, nanti akan ada Mutiara Pagi juga ya pendengar Pro 1. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu yang satu ini.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat diciptakannya manusia adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, selain Allah menurunkan kitab suci sebagai guidance book untuk manusia, Allah pun mengirimkan para utusannya sebagai penafsir sekaligus sebagai orang-orang yang akan menunjukkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Para utusan tersebut tentunya kita kenal dengan nama Nabi atau nama Rasul, yang mana para utusan tersebut bertugas akan menjadikan manusia sebagai orang-orang yang akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para utusan Allah tersebut merupakan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat terpuji. Di antaranya sifatnya adalah mampu untuk memahami sekaligus mampu untuk merasakan bukan hanya simpati tapi juga empati terhadap masyarakat yang dirasakan. Sehingga dengan sifat empati tersebut, mereka bukan hanya menjadi seorang yang dijadikan sebagai pemimpin umat, tapi juga mereka dijadikan sebagai orang-orang yang menyelamatkan umat tersebut. Dalam artian lain, bahwa mereka pun adalah pejuang bagi umat-umatnya. Di dalam Al-Quranul Karim, para pendengar iman Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada kita semua bagaimana bahwa para nabi merupakan pejuang bagi masyarakatnya. Terlebih masyarakat tersebut ya adalah orang-orang yang kekurangan, baik itu kekurangan secara materi maupun kekurangan atau dibatasi dari segala gerak-geriknya atau jauh dari kalimat merdeka. Nah, para nabi tersebut memiliki misi yang penting, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan misi tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut tagut. Di dalam misi tersebut adalah Allah mengutus para nabi itu untuk berdekat atau beribadah kepada Allah dan juga menjauhi segala macam yang disebut dengan tagut. Tagut itu adalah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada penafsirannya banyak ulama tafsir yang menyatakan tauhid merupakan sesembahan di luar Allah, tapi ada sebagian orang yang salah menafsirkan terhadap tauhid. Tapi fokus kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana para nabi juga menghindarkan atau memperjuangkan para umatnya untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh konkretnya misalkan seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, saat beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim mendapati masyarakatnya berkubang dalam keimanan yang rusak. Patung-patung berhala dipertuhankan termasuk oleh ayahandanya sendiri pada waktu itu, dengan tentunya strategi yang matang. Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi, seorang pemimpin dan juga sebagai seorang pemikir, beliau berjuang menyadarkan kepada masyarakatnya dan juga ayahnya bahwa berhala tidak memiliki kekuatan apa-apa. Memuliakan berhala atau bahkan menganggapnya sebagai Tuhan merupakan kesesatan yang nyata. Nah, dilihat dari hal tersebut, perjuangan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Terlebih perjuangan Nabi Ibrahim semakin berat ketika kesesatan tersebut ditopang oleh kekuasaan, yang mana kekuasaan itu pada waktu itu dipegang oleh Raja Namrud. Nah, dia harus mengatasi dua persoalan sekaligus, yakni persoalan membebaskan umatnya dari kebodohan atau kejahiliahan dan juga memerdekakan mereka juga dari tiran yang dipimpin oleh Namrud pada waktu itu. Nah, perjuangan yang lain pun misalkan seperti Nabi Musa alaihissalam. di mana di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali kisah-kisah yang menyangkut tentang Nabi Musa dan kaumnya, yaitu umat Yahudi. Perjuangan yang mirip juga dialami oleh Nabi Musa, dalam artian bahwa mirip dengan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Musa tak hanya menghadapi orang yang menyembah selain Allah, melainkan raja yang mengaku sebagai Tuhan itu sendiri, yaitu Fir'aun. Fir'aun dengan segenap kesombongannya mengaku diri sebagai Tuhan dan berupaya melenyapkan semua orang yang menentangnya. Umat Nabi Musa pun berada dalam penindasan yang parah pada waktu itu, baik secara jasmani maupun secara rohani, terlebih perbudakan pada waktu itu merajalela. Dan Nabi Musa yang menyelamatkan mereka dari perbudakan sehingga mereka dibawa oleh Nabi Musa. Dan kisah tersebut diakhiri dengan tenggelamnya Fir'aun, yang mana Nabi Musa alaihissalam mampu menyelamatkan umatnya. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya diperintahkan oleh Allah dan diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di mana Rasulullah pun berjuang layaknya nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa atau Nabi Yusuf, Nabi Yakub sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya adalah orang yang berjuang untuk umatnya. Rasul pun mencontoh dari perjuangan nabi-nabi yang terdahulu tersebut. Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memerdekakan umat manusia, khususnya kemerdekaan tersebut di bidang penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga pembebasan terhadap budak-budak muslim pada waktu itu, beliau lakukan dengan segenap rasa kasih sayang, tanpa ada satupun rasa di dalamnya misalkan untuk menghancurkan satu kaum atau dengan ingin menindas kaum yang telah menindas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan hak dan martabat perempuan juga. Kenapa? Karena pada waktu sebelum Rasulullah diutus, perempuan itu tidak memiliki martabat yang tinggi. Bahkan orang Arab pada waktu itu sangat malu ketika misalkan dia atau istri dia baru melahirkan perempuan. Yang pada akhirnya banyak sekali orang-orang yang atau ibu yang ketakutan ketika melihat anaknya yang baru lahir adalah perempuan. Disinilah letak bagaimana Rasulullah menyelamatkan martabat perempuan. Nah, untuk itu para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada atau kembali lagi melihat perjuangan para nabi tadi, tentunya kita dapat mengambil banyak ibrah. Kita sekarang sedang merayakan gegap gempita Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Di mana di dalam diri kita pasti kita merasakan bahwa oh iya, nikmatnya kemerdekaan 78 tahun. Tapi kita pun jangan lupa atau jangan terlalaikan, kita harus mengisi kemerdekaan tersebut dengan hal-hal yang positif ke depannya. Tentunya bukan hanya berbicara masalah kemerdekaan secara umum, berbicara tentang diri sendiri pun, kalau misalkan kita ingin mengikuti jejak langkah para nabi, yang harus dihadirkan dalam hidup kita adalah bahwa yang namanya hidup adalah perjuangan. Hidup bagi siapapun itu merupakan perjuangan. Angin perjuangan kadang kencang dan kadang landai. Begitupun ombak di dalam perjuangan kadang tinggi dan kadang surut. Maka dibutuhkan mental yang siap di dalam menghadapi hidup. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang sukses di dalam hidupnya tentunya dia mempunyai sebuah nilai yang dijadikan sebagai nilai utama di dalam hidup dia. Yaitu salah satunya nilai yang utama dalam hidup dia yang dia pegang teguh ketika misalkan dia ingin menjadi seorang yang sukses dalam hidup dia. Salah satunya misalkan seperti sabar dalam menghadapi perjuangan hidup. Kenapa harus sabar? Karena tahu sendiri bahwa yang namanya angin itu kadang kencang, kadang landai. Ombak pun kadang tinggi, kadang surut. Maka sebagai seorang yang berjuang, kita pun harus mengedepankan sifat sabar kita. Yang kedua, tentunya pantang menyerah. Seseorang atau seorang pejuang itu digambarkan di dalam agama Islam ada sebuah kalimat yang menohok dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Rasul mengatakan isykari man aw mut syahidan, hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Hal ini menggambarkan kepada kita semua bahwa setiap orang itu memiliki potensi untuk hidup sebagai orang yang mulia dengan berjuang, dengan tentunya dia tanpa mengeluh. Bukan berarti mengeluh tidak boleh, tetap boleh. Cuman dalam artian bahwa tidak sedikit-sedikit mengeluh dan lain sebagainya. Karena seorang pejuang itu gigih di dalam berjuangnya. Dia tidak akan pantang menyerah. Dia akan mendapatkan kemuliaan dari perjuangannya kalau misalkan dia konsisten, sabar di dalam jalur perjuangan. Aumut syahidan, kalau misalkan perjuangan kita ini diniatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu nilai tambah yang lainnya adalah akan hadir ke dalam diri kita kalau misalkan kita dalam kondisi mati atau suatu saat nanti didatangi oleh ajal, maka mati kita pun akan menjadi mati yang mulia juga atau mati syahid dalam pandangan agama. Maka yang terakhir, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita belajar dari perjuangan para nabi-nabi Allah, kita akan faham betul bahwa selain sabar, gigih di dalam berjuang, para nabi Allah pun tidak pernah melupakan faktor kedekatan atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan selalu menjaga hubungan tersebut dengan Allah tanpa ada alasan sedikit pun untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perjuangan tanpa dekat dengan Allah, tanpa doa kepada Allah akan sia-sia. Perjuangan hanya dikedepankan dengan sifat sabar saja tanpa dekat dengan Allah akan sia-sia. Kalau misalkan kita ingin berjuang dan berhasil dalam perjuangan kita, maka sabar, gigih dalam berjuang, serta dekat dengan Allah, itu adalah 3 poin yang harus kita kedepankan. Maka kalau kita belajar dari perjuangan nabi-nabi Allah terdahulu, 3 poin itu menjadi poin utama di dalam perjuangan mereka. Mudah-mudahan kita semua bisa berjuang atau meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita dengan 3 komponen tadi, yaitu sabar, gigih, dan juga terus dekat dengan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Tahukah Anda? Nasi goreng. Setiap negara memiliki menu nasi goreng. Namun rasa nasi goreng Indonesia lebih khas karena memakai bumbu lengkap. Tidak heran kalau nasi goreng Indonesia juga sempat masuk dalam daftar makanan terenak di dunia. Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Obama pun sangat menyukai nasi goreng khas Indonesia.

0: Gimana nih? Jadi nggak proyeknya?
1: Hah? Apa?
0: Waduh, ini saya lagi nyetir, mau meeting. Wah, nggak bisa gitu dong.
1: Ah, udah.
0: Pokoknya...
2: Apapun rencana Anda, pasti akan terlaksana apabila Anda sampai di tujuan dengan selamat.

0: Bu, ibu, kue apa nih? Wah, kayaknya enak nih, Bu. Mau dong.
1: Cuci tangan dulu yang bersih ya, nak. Baru ambil kuenya. Biasakanlah mencuci tangan dengan sabun yang bersih guna mencegah penularan kuman penyakit melalui tangan.
2: Tahukah Anda? Tiga pulau di Indonesia yang termasuk dalam 6 besar pulau terbesar di dunia, yakni Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Papua dengan luas wilayah mencapai 786 km persegi, menempatkan dirinya di posisi pulau terbesar kedua di dunia. Disusul dengan Pulau Kalimantan, 743 km persegi, di tempat keempat. Dan Pulau Sumatera, 443 km persegi, di tempat keenam.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Saya sebagai gubernur, sebagai pemimpin Jakarta tentunya harus punya berbagai alternatif pembiayaan untuk penyelesaian LRT di Jakarta ini.
3: Menjaga volume air yang saat ini di Jatiluhur dalam kondisi yang masih aman untuk disuplai ke Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita, pembangunan LRT Manggarai Dukuh Atas rampung Agustus 2028. Pasokan air baku Jakarta dalam kondisi aman. Berita selengkapnya. Pembangunan LRT Manggarai Dukuh Atas ditargetkan rampung pada Agustus 2028. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembangunan LRT yang menyambung Manggarai menuju Dukuh Atas ditargetkan mulai pada Januari 2027 dan selesai pada Agustus 2028. Pramono mengatakan pembangunan rute LRT tersebut membutuhkan biaya sekitar 2,7 miliar rupiah. Meski dana tersebut sudah tersedia, ia tetap membutuhkan berbagai alternatif pembiayaan lainnya. Pramono juga sempat meminta dukungan BPI dan Antara Indonesia untuk melanjutkan pembangunan jaringan LRT dan terhubung ke jalur LRT Jabodebek serta kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS di Halim. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Minggu 20 September 2026.
2: Saya sebagai gubernur, sebagai pemimpin Jakarta tentunya harus punya berbagai alternatif pembiayaan untuk penyelesaian LRT di Jakarta ini. Untuk dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas, 2,7 triliun yang kita akan mulai di tahun 2027 awal ini, sudah tersedia berapa Pak Dirut? Anggarannya sudah ada, nggak perlu obligasi. Jadi intinya bisa dari obligasi, bisa dari APBD, bisa juga dari dana antara. Tetapi yang saya bahagia dan saya happy adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita akan lanjutkan sampai dengan JIS, dari Kelapa Gading ke JIS, dari Velodrome ke WUS. Dan kalau itu sudah terkoneksi, sebenarnya LRT Jakarta di bagian tengahnya sudah terhubung dari utara, timur, selatan, kemudian sampai dengan pusat. Memang orang banyak menanyakan bagaimana dengan Jakarta Barat untuk LRT. Sedangkan untuk Jakarta Barat kita akan kembangkan yang dari barat ke timur menggunakan MRT. Tahun ini mudah-mudahan bisa di groundbreaking oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan tadi kami sudah mendiskusikan juga dengan pemerintah pusat mengenai share berapa yang perlu di share atau dibagi antara pemerintah pusat dengan juga dengan pemerintah Jakarta. Dan prinsipnya melanjutkan apa yang sudah diatur di dalam MRT dari east ke dari utara ke selatan.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Dana Tara Indonesia wajib membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan pembangunan lintas raya terpadu atau LRT.
5: Harapan ya dari gubernur Dana Tara untuk ikut membantu, saya kira Dana Tara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
4: Sebelumnya, LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah diresmikan pada Rabu 16 September 2026. Peresmian berlangsung di stasiun LRT Manggarai Jakarta Selatan. Jalur tersebut memiliki panjang 12,2 km dan menghubungkan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan Manggarai Jakarta Selatan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pamjaya memastikan pasokan air baku untuk Jakarta dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
6: Pamjaya memastikan pasokan air baku untuk kebutuhan warga Jakarta masih aman hingga akhir 2026 meski ibu kota tengah menghadapi kemarau panjang. Direktur Teknik Pamjaya Ahmad Santika mengatakan, kondisi kemarau yang berlangsung sejak sekitar bulan Juli 2026 lalu telah menyebabkan penurunan muka air di sejumlah sumber air baku, termasuk Waduk Jatiluhur. Santika mengatakan, Pamjaya terus memantau kondisi sumber air baku, termasuk Waduk Jatiluhur, untuk memastikan ketersediaan air tetap terjaga. Selain Jatiluhur, Pamjaya juga memperoleh pasokan air baku dari sumber lain, termasuk Saguling dan Cirata. Ketiga bendungan tersebut saling terhubung agar air yang dihasilkan tidak hanya bergantung pada Jatiluhur. Santika mengatakan, pihak Perum Jasa Tirta 2 juga telah menghitung neraca air untuk memastikan ketersediaan air. Bahkan, jika melihat persediaan air secara keseluruhan dari Jatiluhur, Saguling, dan Cirata, Santika memastikan ketersediaan air bersih untuk Jakarta masih cukup hingga akhir tahun 2026. Demikian disampaikan Santika kepada wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu.
7: Dan juga untuk Jatiluhur, kita waktu itu seluruh direksi ya melakukan site visit ke Jatiluhur, memastikan memang kondisinya ada penurunan. Ya, sampai dengan saat ini di levelnya 94 mdpl kurang lebih gitu ya untuk Jatiluhur dan juga dari Cisadane karena kita membeli bulk water dari Tangerang sana. Nah, dari pihak PJT 2 juga sama. Ya, mereka sudah memperhitungkan kondisi air baku dan mereka sudah menghitung water balance itu sampai akhir tahun 2026 kondisi aman.
6: Lebih lanjut, Santika menyatakan, untuk menjaga ketersediaan air baku selama musim kemarau, Pamjaya juga bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Hal itu untuk membantu meningkatkan curah hujan dan menjaga level air baku di sejumlah bendungan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama unsur TNI Polri dan masyarakat menggelar apel jaga warga di kawasan perjompongan Tanah Abang Jakarta Pusat. Berikut Mas Kadaraisa melaporkan.
8: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama unsur TNI, Polri, dan masyarakat telah menggelar apel jaga Jakarta di kawasan Pejompongan Tanah Abang Jakarta Pusat. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan kedamaian lingkungan. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan keterlibatan warga diperlukan untuk mencegah terjadinya aksi yang dapat merugikan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat menjaga lingkungan mulai dari tingkat RT dan RW.
9: Mulai hari ini kita jaga warga kita. Jaga warga, jaga Jakarta untuk Indonesia. Ya. Tentu saya berharap kompakan harus terus kita bangun. Mulai dari tingkat terbawah, RT harus bisa jaga warganya. Sampai ke tingkat RW, kelurahan, kecamatan dan lain-lain. Banyak elemen-elemen masyarakat kita yang ikut hadir di sini. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama, tadi juga sudah berdeklarasi kita bersama, dan kehidupan yang sudah terbangun. Insya Allah, ke depan Jakarta Pusat bisa mencegah aksi-aksi yang merusak.
8: Sementara itu, warga Kelurahan Petamburan, Teguh Pramono, mengapresiasi pelaksanaan apel jaga Jakarta tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat menambah semangat masyarakat, khususnya warga Tanah Abang, untuk bersama-sama menjaga Jakarta.
10: Mudah-mudahan dengan apel ini, semangat kami, khususnya warga di Kecamatan Tanah Abang, akan semakin menambah dan kami akan semangat untuk menjaga Jakarta, menjaga warga. Mudah-mudahan kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak akan terulang kembali dengan adanya apel ini. Sekali lagi, kami sangat apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Forkominda yang ada di Jakarta Pusat.
8: Teguh juga berharap kejadian yang sebelumnya merugikan masyarakat tidak kembali terjadi. Ia menilai sinergi antara warga, pemerintah, TNI, dan Polri perlu terus diperkuat untuk menjaga keamanan di lingkungan. Dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Warga pesisir Jakarta Utara harapkan sentuhan dukungan untuk UMKM dan penataan kawasan pantai. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
11: Para pelaku pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di kawasan pesisir Pantai Wika RW 14 Kalibaru Jakarta Utara harus berjuang di tengah keterbatasan fasilitas kawasan, keindahan laut dan potensi wisata pesisir sebenarnya menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang. Namun, potensi ini belum diimbangi dengan infrastruktur pendukung yang memadai. Akses jalan di sekitar kawasan diketahui mulai rusak dan amblas membuat jalur perlintasan tertutup pasir serta blok jalan yang berhamburan. Kurnia, salah seorang pelaku UMKM setempat, mengungkapkan bahwa para pedagang saat ini hanya bisa bertahan dengan modal mandiri. Mereka sangat berharap ada perhatian dan dukungan baik dari pemerintah daerah maupun instansi terkait untuk membenahi fasilitas publik di kawasan tersebut.
12: Untuk kita pasang bangku lagi kan harus modal lagi tuh. Mm-hmm. Anggarannya ya kita belum ada untuk situnya.
13: Jadi artinya buat pedagang kayak Ibu UMKM ya, setuju aja Bu ketika ada bantuan dari pemerintah gitu Bu ya?
12: Berharap sekali, kita sebagai warga pesisir pantai berharap sekali bantuannya agar warung kita ini bisa lebih bagus lagi, memperindah wilayah Jakarta Utara, pesisir pantai Wika di wilayah 14 Kalibaru.
11: Selain perbaikan jalan dan penataan tempat usaha, ketersediaan fasilitas penunjang seperti bangku atau tempat duduk bagi pengunjung juga sangat dibutuhkan. Ketiadaan fasilitas penunjang membuat para pedagang hanya bisa menyediakan tempat seadanya secara lesehan. Para pelaku usaha lokal berharap adanya program perizinan penataan UMKM yang terstruktur hingga bantuan kemitraan atau koperasi yang diakui oleh pihak wali kota setempat. Penataan kawasan yang rapi dan menarik diyakini tidak hanya memperindah pesisir Jakarta Utara, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian warga di pesisir secara berkelanjutan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta, melaporkan.
1: Hadirkan beragam pilihan menu dengan harga terjangkau, kedai roti ibu saya di Limo Depok menjadi salah satu pilihan tempat makan dan berkumpul bersama teman maupun keluarga. Berikut Penta Medita melaporkan.
14: Kedai roti ibu saya di Limo Depok menjadi salah satu pilihan tempat makan dan berkumpul bersama teman maupun keluarga. Mengusung nuansa jadul bak rumah nenek, kedai ini menawarkan berbagai pilihan menu dengan harga terjangkau mulai dari Rp5.000. Beragam menu tersedia di tempat ini seperti makanan berat, roti, potongan kue, hingga berbagai macam pizza. Beragam pilihan makanan dengan harga terjangkau membuat kedai ini menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin makan sekaligus berkumpul bersama. Kedai ini juga menyediakan sejumlah fasilitas untuk pengunjung, seperti musola serta beberapa area Instagramable yang dapat digunakan untuk bersantai. Salah satu pengunjung, Fanny, mengaku bahwa dirinya tertarik dengan menu yang tersedia di kedai roti ibu saya. Ia menilai porsi makanan yang disajikan cukup besar sehingga membuatnya mudah merasa kenyang.
15: Kayak makanannya banyak, murah juga harganya, lumayan juga enak.
14: Selain itu, pengunjung lainnya, Vera, juga ikut memberikan tanggapan positif terhadap makanan yang disajikan di kedai roti ibu saya. Menurutnya, harga makanan yang terjangkau dengan porsi yang banyak membuat menu di kedai tersebut layak untuk dicoba.
15: Bakal datang lagi karena yang pertama posisinya nyaman, terus juga lingkungannya enak, kayak nggak yang bikin apa ya, kayak geram enggak. Jadi kita nyaman buat ngobrol sama teman, terus porsinya juga banyak, macam-macam rasanya, terus menunya macam-macam, terus juga yang paling itu murah sih, Kak.
14: Kedai roti ibu saya menjadi salah satu alternatif tempat makan bagi warga Depok dan sekitarnya dengan pilihan menu yang beragam dan suasana nyaman. Kedai ini menyediakan opsi pembayaran melalui uang tunai maupun transfer. Pengunjung pun diharapkan untuk menyiapkan metode pembayaran yang sesuai sebelum melakukan transaksi. Demikian, Penta Maidita, Andini Amelia, dan Intan Saidah melaporkan.
1: Disnaker Trans Kabupaten Serang mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar memahami prosedur resmi dan menghindari tawaran kerja ilegal. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
16: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi. Masyarakat diminta mencari informasi yang jelas dan meyakinkan sebelum menentukan negara maupun pekerjaan yang dituju. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Serang Diana Ardianti Utami mengatakan, masyarakat dapat mendatangi Disnaker Trans untuk memperoleh informasi mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara legal. Hal ini penting agar calon pekerja memahami persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi sebelum berangkat.
17: Jadi saya sekali lagi menghimbau, hilangkan anggapan-anggapan bahwa bekerja ke luar negeri itu mudah dengan diiming-imingi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga mendapatkan masalah di tempat bekerjanya nanti.
16: Diana menjelaskan, keberangkatan yang tidak sesuai prosedur dapat meningkatkan resiko pekerja mengalami masalah saat berada di luar negeri. Karena itu, masyarakat diminta memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengikuti arahan Disnaker Trans Kabupaten Serang maupun BP3MI Provinsi Banten. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat bekerja ke luar negeri melalui proses yang legal dan lebih terlindungi. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Kabupaten Lebak akan menggelar Festival Murakadu atau Festival Makan Durian dalam rangka memperkenalkan varietas durian lokal Lebak dan juga objek wisata di daerah ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Jaliyah Winarti.
18: Kabupaten Lebak akan menggelar Festival Murakadu atau Festival Makan Durian pada 26 September hingga 4 Oktober 2026 di Alun-Alun Rangkas Bitung. Ketua Panitia Aldi mengatakan festival ini tidak hanya menghadirkan kegiatan makan durian bersama, tetapi juga pentas seni dan musik, pameran, serta bazar aneka olahan durian. Menurut Aldi, kegiatan ini menjadi upaya memperkenalkan keberagaman durian yang ada di Kabupaten Lebak yang diperkirakan mencapai sekitar 28 jenis.
19: Untuk konsep Murakadunya sendiri, kita kan memang mengambil tema itu dari durian khas Lebak. Karena varietas durian khas Lebak ini itu kan yang baru terdaftar di kementerian itu baru dua ya, Singkanwangi 1 dan Sangkanwangi 2. Makanya setelah hasil dari penelitian kami dari panitia dan beserta rekan-rekan komunitas gitu kan, nah ternyata di Kabupaten Lebak ini varietas duriannya luar biasa Bu gitu, ada hampir 28 varietas. Nah makanya dari Festival Murakadu ini kami berharap durian khas Lebak ini menjadi ikon Kabupaten Lebak.
18: Festival Murakadu rencananya dibuka Bupati Lebak pada 26 September. Kegiatan ini juga akan dihadiri pejabat Kementerian Pariwisata dan Gubernur Banten. Selain bazar dan pameran, festival akan dimeriahkan konser musik yang menghadirkan penyanyi dari ibu kota. Aldi berharap Murakadu menjadi langkah awal untuk memperkenalkan durian Lebak sekaligus mendorong pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pembangunan LRT Manggarai Duku Atas rampung Agustus 2028. Pasokan air baku Jakarta dalam kondisi aman. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
3: Iya Bu Ani, tapi orang-orang suka lupa tuh. Curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
2: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
3: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
2: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
3: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
4: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
0: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
5: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
6: Selamat pagi, pendengar Pro 1 Jakarta pagi ini bersama saya, Roli Huta Hayan. Saya temani nanti hingga pukul 10 pagi ya, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Semoga untuk Anda yang sudah dalam perjalanan ke kantor, hati-hati di jalan ya, gak kena kemacetan gitu. Karena tadi pagi nih, masih jam 4:30 pagi aja, Jakarta sudah lumayan cukup padat di dekat Jakarta Pusat dan Jakarta Barat ya, pendengar Pro 1. Tadi di daerah Sleepy tuh udah mulai banyak banget mobil-mobil dan motor-motor ya. Pagi-pagi udah rame betul. Masuk Jakarta Pusat ya, ke Tanah Abang, Jati Baru juga itu udah mulai ramai jalanan. Wah, sepertinya semangat sekali ya warga-warga Jakarta ini ketemu hari Senin. Kata yang dengerin, ya emang ada pilihan selain gak semangat, Roli? Gak ada, emang harus semangat ya. Untuk Anda yang saat ini mungkin juga lagi dengerin RRI Pro 1 Jakarta lewat aplikasi digital ya, di RRI Digital sambil nunggu transportasi umum. Semangat ya, jangan keliwatan itu nanti kendaraan yang Anda tuju ya. Supaya nanti gak harus nunggu lagi yang lama. Dan hari ini juga saya doakan semoga cuaca akan baik-baik aja ya, pendengar Pro 1. Karena di weekend kemarin warga Jakarta dan sekitarnya tuh cukup seneng karena turun hujan ya. Di sebagian wilayah hujannya cukup deras, di sebagian lainnya hujannya rintik-rintik aja atau gerimis aja. Dan bagaimana untuk perkiraan cuaca di hari ini? Saya akan sambungkan Anda dengan prakirawan dari BMKG Pusat di pagi hari ini, ada prakirawan Dendi Rona Purnama. Selamat pagi prakirawan Dendi.
7: Iya, halo, selamat pagi Mbak.
6: Silahkan, bagaimana untuk informasi cuaca di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya untuk hari ini?
7: Ya, kondisi terkini di wilayah DKI Jakarta sendiri masih relatif kondusif pada pagi hari ini, termasuk di sekitar wilayah Jabodetabek juga belum terpantau adanya hujan secara umum. Baik. Dan prediksinya pada pagi hingga siang nanti masih diprediksi kondisinya kondusif juga, cerah berawan hingga berawan. Namun potensi hujan masih ada ya untuk di wilayah Jabodetabek, terutama untuk wilayah bagian selatan seperti di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, kemudian juga di wilayah Depok bagian selatan dan Tangerang bagian selatan ya. Meskipun Jakarta potensinya memang tidak begitu signifikan, bahkan tidak ada untuk hari ini, sehingga masih relatif kondusif sepanjang hari. Sementara untuk malam dan dini hari kembali diprediksi cerah berawan hingga berawan untuk sebagian besar wilayah Jabodetabek seperti itu.
6: Baik, untuk informasi suhu udara di hari ini seperti apa?
7: Ya, untuk informasi suhu udara saat ini diprediksi berkisar antara 25 sampai dengan 35 derajat Celcius ya, terutama untuk wilayah Jabodetabek bagian utara termasuk di wilayah Jakarta.
6: Oke, baik. Untuk jalur penerbangan seperti apa untuk hari ini?
7: Ya, untuk kondisi penerbangan sendiri, terutama bagi para pendengar yang akan melaksanakan aktivitas penerbangan, masih perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang berpotensi terjadi terutama untuk wilayah-wilayah bagian utara dari Indonesia ya, termasuk di wilayah bagian besar Sumatera, terutama utara hingga tengah. Kemudian wilayah Kalimantan bagian utara, di wilayah Sulawesi bagian tengah, dan juga di wilayah Papua bagian pegunungan ya untuk hari ini ya.
6: Oke, terkait dengan jalur penyeberangan?
7: Ya, untuk di sekitar Jabodetabek sendiri, terutama wilayah bagian utara dari Jakarta, kondisi gelombang masih relatif aman. Dan untuk daerah penyeberangan seperti Selat Sunda bagian utara ya, Merak Bakauheni juga masih dalam kondisi gelombang yang relatif rendah ya.
6: Baik, imbauan terakhir untuk pendengar Pro 1, silakan prakirawan Dendi.
7: Ya, meskipun saat ini memang masih dalam musim kemarau ya, dan dengan ditambahnya kondisi El Nino sehingga kondisi keringnya memang cukup signifikan terutama untuk wilayah selatan Indonesia termasuk Jabodetabek, namun potensi hujan di beberapa wilayah termasuk beberapa hari terakhir juga masih ada, sehingga perlu untuk mengupdate informasi cuaca tentunya dari BMKG, baik itu dari aplikasi info BMKG maupun dari sosial media kami dan website kami ya.
6: Baik, terima kasih untuk informasi cuaca di hari ini. Selamat kembali bertugas prakirawan Dendi. Selamat pagi.
7: Iya, selamat pagi. Terima kasih.
6: Itu dia informasi cuaca untuk hari ini ya pendengar Pro 1. Semoga Anda aman-aman aja di jalan ya. Agak sedikit masih panas nih hari ini ya. Jangan lupa juga berarti nanti untuk pakai sunblock atau mungkin bawa jaket untuk Anda yang mau beraktivitas di luar ya pendengar Pro 1. Pokoknya semuanya hati-hati di jalan. Untuk Anda yang mau juga update bagaimana informasi terkini terkait dengan lalu lintas di sekitar Anda atau cuaca di tempat Anda saat ini, atau mungkin ada peristiwa menarik di sekitar Anda ya, di tempat Anda menunggu transportasi umum atau di wilayah rumah Anda gitu ya, atau mungkin sekarang udah mulai ada yang macet-macet gitu di dekat Anda, boleh langsung di-update sama saya di 0811 7972 7912.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
5: Rin, lihat deh, investasi baru. Katanya untung 30% dalam sebulan, dijamin tanpa resiko.
6: Wah, menarik banget tuh. Tapi beneran tanpa resiko?
5: Ya iyalah, lagian udah banyak tuh testimoni orang yang katanya udah pada berhasil. Lihat deh, bahkan ada influencer juga pada promosiin tuh.
6: Coba deh cek dulu, influencernya beneran paham nggak? Coba perusahaannya, legalitasnya, sama sistem investasinya harus jelas.
5: Katanya

Dari Krisdayanti, wah lagunya cukup menyemangati di pagi hari ini ya, pendengar Pro 1. Semoga vibe senangnya juga ikut kebawa di hari ini. Yang kemarin

0: baru selesai ikutan ajang lari mungkin ya. Ada yang lari 10 kilo, ada yang 5 kilo ya. Seru banget. Kemarin tuh cukup banyak ya acara lari di Jakarta pendengar Pro 1. Ada TNI Run, ada Polytron Run, ada Garmin Run ya. Untuk Anda mungkin yang hobinya lari banget terus mengejar ke Bandung ya, ada Pokari Run juga. Semoga hari ini sudah enakan badannya, kakinya udah recovery ya, sudah bisa jalan-jalan lagi di Jakarta ke arah kantor. Apakah hari ini semacet tadi pagi seperti yang saya ceritakan pendengar Pro 1? Langsung saja deh kita update ya bagaimana kondisi lalu lintas di Jakarta pagi ini bersama dengan RTMC Dirlantas Polda Metro Jaya, ada Kompol Heri Priyatno yang tersubung lewat line telepon bersama saya. Kompol Heri, selamat pagi.
1: Selamat pagi, semangat pagi Rekan Dole.
0: Semangat pagi Kompol Heri. Mau update nih, apakah pagi ini semacet tadi subuh Kompol Heri? Karena tadi saya tuh di Sleepy sampai Jakarta Pusat lumayan udah rame tuh jalanan Kompol Heri.
1: Ya, benar sekali, dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya. Kita awali ini ada dua kecelakaan ya. Yang pertama 30 menit yang lalu di mana KM57 padat dari arah Cakung, maksud kami yang menuju ke arah Cikunir dari arah Cakung, di mana KM57 saat ini ekor andir sudah mencapai 700 meter ke belakang. Ini ada sebuah truk coal diesel yang tadi sempat miring ke kiri menabrak pembatas jalan dan berada di lajur 1. Saat ini sudah ditangani oleh PCR dari Korlantas Mabes Polri dengan dibantu Jasa Marga. Kemudian memasuki ke arah KM17. Ini dari kawasan Gunung Putri, dari KM21 Gunung Putri Cimanggis ya, menuju arah Cimanggis di KM17 800, padat sekali. Ada penanganan kecelakaan beruntun, yaitu kendaraan, tiga kendaraan minibus di lajur 4 atau lajur paling kanan. Ini menimbulkan antrian cukup panjang, sudah mengekor kurang lebih sekitar 4,5 km. Tentunya tetap berhati-hati, kami himbau sekali lagi, apabila Anda sudah lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Tetap fokus dalam berkendara, tentunya apabila Anda sudah fit, Anda bisa melakukan perjalanan kembali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Memasuki ke arah tol dalam kota, tentunya saat ini telah dibuka kontraflow. Saat ini petugas PJR dari Jaya 1 langsung dipimpin oleh AKP Suhari selaku Kainduk Jaya 1, yaitu yang membawahi tol dalam kota dari KM1.300 hingga keluar di 8.100 atau sekitaran depan Polda, arah Semanggi terpantau ramai lancar. Untuk arah bandara, silakan gunakan lajur ketiga dan empat untuk Anda menuju ke arah bandara. Dari Tomang, Latu Menten hingga arah bandara ramai lancar, cuaca cukup cerah. Demikian.
0: Baik, bagaimana untuk informasi jalur protokol, Kompol Heri?
1: Iya, jalur utama protokol di Jakarta, terutama di Merdeka Barat, Merdeka Selatan, cukup meriah. Hati-hati, masih ada pekerjaan proyek di dekat Pekok Bank, arah Patung Kuda, yang menuju arah Sabta Pesona atau Monas Barat Daya. Kemudian dari Amerika Selatan ramai lancar kedua arahnya, baik arah Kedubes AS maupun ke arah Budi Kemuliaan. Hanya nanti antrian di sekitar Gambir yang akan menuju ke arah Istiqlal terpantau agak sedikit perlambatan karena volume saja. Demikian.
0: Baik. Untuk informasi aksi penyampaian pendapat, apakah ada di tanggal 21 September ini, Kompol Heri?
1: Ya, betul sekali, ada beberapa agenda rencana penyampaian pendapat, utamanya di kantor KPK RI nanti pada pukul 13 dan pukul 14.00, dan juga di Kementerian ATR BPN di sekitar Sisingamangaraja dekat Al-Azhar, dan juga di Kejaksaan Agung ini pada pukul sekitar 13.00 semuanya. Dan saat ini sedang berlangsung aksi damai di depan Kedubes Rakyat Tiongkok ya, atau RRT, Republik Rakyat Tiongkok, berlangsung pukul 6 pagi tadi. Kelihatannya aksi rutin ya, aksi damai pada pukul 6 hingga selesai pukul 9.30, hanya dilakukan oleh 10 orang. Tidak mengganggu baik aktivitas di Mega Kuningan maupun arah Mall Ambassador, keduanya masih tetap normal. Demikian.
0: Baik, untuk yang terakhir mungkin ada imbauan kepada pendengar Pro 1 terkait dengan informasi lalu lintas dan keselamatan berkendara di Jakarta, silakan Kompol Heri.
1: Iya, tentunya demi keselamatan Anda dan mengurangi resiko hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan, silakan cek and recheck kembali kelengkapan teknis kendaraan Anda, baik oli, rem, tekanan ban, maupun juga tetap gunakan sabuk pengaman dan taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Selamat kembali bertugas, Kompol Heri.
1: Ya, sama-sama. Semangat pagi, Rekan Uli.
0: Baik, itulah tadi informasi lalu lintas untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ya, pendengar Pro 1. Semoga ini bermanfaat untuk Anda, jadi bisa mengurangi kemacetan ya menuju Anda ke kantor, bisa menghindari juga jalur-jalur yang tadi sudah disampaikan oleh Kompol Heri. Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, dan nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan RRI Programa 3 untuk Warta Berita Sentral. Untuk Anda yang mau update untuk informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin ada peristiwa yang menarik di sekitar Anda, silahkan lo boleh langsung WhatsApp ke 0811 7972 7912. Sebelumnya saya mau menyapa Bapak Bonar di Manokwari nih, yang sudah bergabung ya lewat line WhatsApp. Selamat pagi Pak Bonar. Selamat pagi Pro 1 Jakarta. Kalau kata Pak Bonar ya, salam dari ujung timur Manokwari yang cerah. Alhamdulillah, puji Tuhan kalau di sana cerah ya. Untuk Anda boleh juga ikutan update informasi cuaca dan lalu lintas bersama kami di 0811 7972 7912.

pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda? Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.